Karena itu, dokumentasi digital dilakukan untuk merekam kondisi bangunan secara terukur sebelum revitalisasi. Ketua Tim Peneliti Insinyur Muhammad Uli Nuha, STM Magister Engineering, mengatakan teknologi LiDAR Handheld mampu merekam bentuk bangunan secara menyeluruh dalam waktu relatif singkat. Teknologi tersebut bekerja menggunakan metode simultaneous localization dan mapping atau SLAM. Perangkat dibawa menyusuri bangunan untuk merekam jutaan titik koordinat 3 dimensi atau point cloud. Data itu kemudian dapat diolah menjadi mode 3 dimensi, denah, tampak, dan potongan bangunan. Dokumentasi juga dapat dimanfaatkan untuk kajian kerusakan, perencanaan restorasi, hingga media edukasi sejarah. Informasi selanjutnya. Mahasiswa rekayasa kehutanan didorong aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pemanfaatan pengetahuan, teknologi, serta kolaborasi dengan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan dalam kuliah umum dan kampanye pencegahan karhutla bertajuk peran generasi muda dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Aula C. Dosen Rekayasa Kehutanan Agung Yoga Pangestu mengatakan, hasil kajian terhadap 156 jurnal ilmiah menunjukkan titik api banyak terkonsentrasi di kawasan Gambut, Sumatera, dan Kalimantan. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

Ya Minak Mogi, tentunya masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung di kesempatan Mayukani Sinji ya, atau pagi hari ini edisi 19 September 2026. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 5 menit ya. Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi bagi Minak Mogi Sun ini yang mungkin saat ini baru memulai aktivitas ya. Adapun ya, saya sebagai Minak Mogi tentunya saat ini sedang menikmati akhir pekan di Lamban ataupun di rumah, karena suasana akhir pekan ada sebagian dari Minak Mogi tentunya libur ya. Dan dengan alunan-alunan lagu daerah Nusantara, kami hadirkan program acara Launi Bagiani ke ruang dengar Anda.

0: Ya Allah, podok hulu ko kani hindi. Bang api-api sa katabli, mahal unyin-unyin. Mabili cagi, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah ko denyak doyok. Malah caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suara tak geret debihani. Suara mau pagi-pagi disakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah caka unyin kegani. Mek warung sandia caka muni kegani. Aduh ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung caka unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Di ku mah belanja kodoh di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do ni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dah cok kodoh ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, bu, gue pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Ya aku mesti lapa, lapah, lapah, lapah, lapah, lapah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah. Agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif. Meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Medi, di balik kok med, acak pihakannya di mak kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kek ini kuliah buah ringi-ringi sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kudah lekok api-api med.
5: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di jemak kek-kek nih.
4: Caknya pok kuol, mak sekolah kudah lekok mulanya pok kuol.
5: Aduh tau lagi agak api sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kok dipenah di Sabah dulu di.
4: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo, presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu gak dikain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
5: Mengedah duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngehina nihan dong kayak monjio.
4: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengedah duitnya lain alasan medi. Pemerintah jika antara monian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat semua orang mampu. Sekolah kok anakmu, mi sekolah rakyat. Kisah mengedah

0: hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan anjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan mulai jio.
0: Hamsa lagi lepan untuk nyak ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin.

mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik. Sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu, gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum pagi bersama Perempat RRI Band Lampung ya, masih menemani Anda tentunya di suasana pagi hari ini ya, di tengah Anda sedang mengawali aktivitas. Baiklah, kami sampaikan informasi ya. Nah, kita membahas tentang penjualan perabotan rumah tangga dan kerajinan anyaman ya. Nah, Minomogi, beragam perabotan rumah tangga berbahan sederhana masih menjadi pilihan masyarakat karena memiliki fungsi praktis sekaligus harga yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah sapu lidi dan keranjang anyaman yang banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas di pasar. Pedagang di pasar Pemda Kilometer 2, Arif menawarkan berbagai perlengkapan mulai dari sapu lidi, keranjang anyaman, tanpa sapu ijuk, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Produk tersebut umumnya dibuat secara sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Sapu lidi misalnya masih banyak digunakan masyarakat untuk membersihkan halaman, teras maupun lingkungan rumah. Sementara keranjang anyaman dimanfaatkan untuk membawa berbagai kebutuhan ketika berbelanja ke pasar, membawa hasil kebun hingga menyimpan barang di rumah. Keberadaan produk-produk tersebut juga menjadi peluang usaha bagi masyarakat selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penjualan perabotan tradisional dan kerajinan anyaman turut membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan penghasilan. Namun mungkin di tengah banyaknya pilihan peralatan rumah tangga modern ya, produk berbahan alami tetap memiliki peminat tersendiri. Selain fungsional, kerajinan seperti keranjang anyaman juga memiliki nilai keterampilan dan kearifan lokal yang perlu terus dipertahankan. Masyarakat pun dapat ikut mendukung usaha kecil dan pengrajin lokal dengan memilih produk buatan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kegiatan jual beli tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga membantu menggerakkan perekonomian di masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Hah? Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia, inilah Indonesia.
2: Menyelipkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Nah, kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

K3TK dan akan dilanjutkan dengan lomba bercerita bagi anak sekota Metro, ujarnya Jumat 18 September 2026. Informasi selanjutnya. Bank Indonesia Provinsi Lampung jadikan Lampung Pegawai Exiger Fest 2026 sebagai platform penciptaan nilai untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan yang berlangsung 18 hingga 20 September 2026 di Lampung City Mall Bandar Lampung mengusung tema Saya Bumi Sejuta Nilai, penguatan hilirisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan produk unggulan daerah, tapi juga mempertemukan UMKM, komunitas dunia usaha, agregator, perbankan, dan masyarakat. Lampung Pegawai Exiger Fest 2026 tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan produk unggulan daerah, tapi juga platform penciptaan nilai yang mempertemukan UMKM, komunitas, dunia usaha, agregator, perbankan, dan masyarakat untuk membangun peluang ekonomi yang lebih bagus, ujar Bimo. Demikian sikam Leonardo Hendung Pasya, Malu Putungga, Diwak Cajam, selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

0: kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas. Serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
4: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
3: Lu ini ngepep aja terus.
5: Emang kenapa?
3: Gua baru beli liquid baru.
5: Enak ini. Cobalah.
3: Enggak. Gua mau pergi aja.
5: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
3: Lu tunggu sini aja dulu ya.
5: Nah. Cantik nih. Cewek. Sendirian ya. Sini dulu. Sini.
6: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
5: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
6: Ih, kakak, bisa aja deh.
5: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
6: Boleh, Kak. 08.
5: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
5: Hah? Patung? Moso.
7: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
8: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama, yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis talang mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama gawai tiang telanggang.

0: wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baheram.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi empat macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju kos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpan artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mufakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Marga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahid, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Acara Budaya Lampung.
1: Mina Mogi masih dalam program acara Launi Pagi Gani ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda mengenai tentang energi terbarukan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuryo Tanjung memperkuat ketahanan energi nasional menghadapi gangguan pasokan minyak global. Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi dan transisi berkeadilan sesuai kondisi serta kebutuhan nasional. Ketahanan energi menjadi perhatian dalam forum G20 seiring gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi distribusi. Risiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi turut meningkatkan ketidakpastian pasokan serta tekanan harga komoditas energi. Juga menyampaikan pandangan tersebut dalam G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026 dan menjadi bagian agenda pembahasan energi dalam forum G20. Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Yang mengatakan terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, kata Juliet pada Selasa waktu setempat 15 September 2026.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: pandapandagang hutang ano mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku pai ka? Minyak pai ka? Gula pai ka? Waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin sa gede kilo na. Kuku gapi ka, gula gapi ka, iwasin gapi ka.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa wakil di.
1: Iya kan kak, dia sangat dia hutang sih kak.
0: Nah, hino dia lah mede. Haduh keliak dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya jing musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku wat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima untuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dibelah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat, sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok ya? Buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mo ne? Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau. Nje kan pisau nje lah ding kan
0: bebat rumput. Mana ka pacang ngaku pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih candung, apa kenapa kon juku enang bebat nambah juku candung gelak ne, lehak pisau, ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba Minan, yang gini mana tuh candung?
1: Cepat, beli ngaku lepas.
0: Ah,
2: anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan punya anakku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah. Jo.
0: Iya jo. Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi sampai di sini si Gampang Leng Anceni dan program acara Launi Pagi Gani ya. Dan Gam akan melangkah dalam waktu jam 9 dilanjutkan dengan Nemu Nyima. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Minamwagi, ketersediaan pangan di Kabupaten Waikanan secara umum masih dalam kondisi tersedia. Pemerintah daerah juga terus memantau produksi dan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo Retno mengatakan, stok pangan daerah masih mencukupi, namun produksi padi mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Untuk stok secara umum tersedia, kemudian produksi juga mendapatkan data dari Dinas TPHP, ujar Dwi Handoyo Retno, Jumat 18 September 2026. Menurutnya penurunan produksi padi menjadi salah satu dampak kondisi kemarau yang berlangsung di Waikanan. Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan produksi pangan. Informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif untuk mendorong investasi dan mempercepat hilirisasi komoditas pertanian. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Enfansurullah Asadi Managung, Bandar Lampung,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat maju ya menjelang dakwah. Sikam ucapan gue Minomogi Sunyi ini saat ini sikam panggilan tentu dengan Tirim Minomogi dalam program acara Nemu Nyima edisi 19 September 2026. Baiklah, agak buka ya layanan telepon di 255 saya ataupun 0811-7209-8885. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Markona lagi ngerokok.
0: Oh, dengan Markona ya di...
1: Kamu udah ngopi belum?
0: Baru mau ngopi nih.
1: Hah?
0: Baru mau ngopi.
1: Baru ngopi depan RR itu ya?
0: Iya.
1: Hai.
0: Iya deh, Mahal Markona.
1: Iya, Markona sehat tuh hari ini, Markona. Nanti Markona request ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Itu dari... Itu siapa namanya? Rinda Sanjaya, Batas Jawa ya.
0: Oh, Bakai Jawa.
1: Iya, Batas Rinda, Jawa.
0: Iya, Bakai Jawa, iya.
1: Kapan kamu main ke rumah?
0: Kemarin tadi kesini waktu hari apa tuh tanggal 11. Rombongan wai kanan.
1: Ay, kalau orang-orang itu biarlah. Kalau orang itu nggak penting, aku nyuruh kamu kesini biar kita ngobrol-ngobrol. Kalau orang-orang itu nggak berkomen kan nggak penting orang-orang itu.
0: Jangan dong. Ya deh, langsung salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya pokoknya super mega spesialnya buat dirimu aja. Tetap semangat.
0: Iya.
1: Markona pamit ya, mau ngerokok dulu.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Markona atau Abdullah ya. Di seputaran Wai Kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Terima kasih tentunya ya. Ya, sahabat dakwah juga, gue Minomogi. Sebelum ini saya lagi monitor ya. What nomor tidak dikenal. Sebentar ini Bang John siapkan dulu telepon dan WA-nya ya. Ya lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
2: Kita Bang Leon.
0: Kabang nih Bang Leon, sehat, baik. Siapa gelang nih?
2: Agung Bang.
0: Agung ya.
2: Jomblo Bang.
0: Oh jomblo, iya.
2: Hai ya, Bang. Lupa ya.
0: Iya, karena tadi ada namanya Markona katanya tadi.
2: Namanya jomblo bukan Markona Bang.
0: Iya deh. Jomblo, Bang Leon ada lagu nih, Patu Penjulang Tika Bakal ya. Jamila Erwin Roni, Muli Lampung Alfarid,

0: Muat Pangga.
1: Yuk.
0: Pada Bang Leon, lagu di Jumbo Muli Lampung.
1: Siap, Muli Lampung ya nanti ya.
0: Pada Bang Leon. Terus sehat.
1: Amin, jama-jama ya.
0: Selamat Bang Leon. Assalamualaikum tadi pun.
1: Ya, jama-jama makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, jomblo, gabung-gabung. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Leon.
1: Mana kita langsung ya. Alhamdulillah, kabar nih Bang Leon sehat. Bang Senen, lagu ini saya kali disiapkan sama Bang Leon. Patu penculang, manuk lebon kelabai, wat muni bebas saseka.
2: Manuk lebon kelabai.
1: Manuk lebon kelabai, ya. Lanjut, salam-salam.
2: Bunda Gos jaga baya, terima kasih. Mamangilah jalan kembali dengan waktu di Sejen. Bunda tambahlah kumpul, jadi ada tuaran. Kirim tuaran, sendiri kekuatan. Mungkin saya berhenti. Jalan jaga baya, masuk ke petani, mama kumpul, kata asing dulu.
1: Yo siap, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bang Senen. Lanjut penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Abi pun.
1: Abi pun.
3: Sehat Bang Leon.
1: Yo, suara ini pandainya ya. Edo. Ya, Edo, Abang Leon buat lagu ya. Bulabu di Pulau Cinta ya. Harinap di Harinu. Wat meneh selek sayu.
3: Di Cinta Negawa ada cowok, Bang.
1: Oh, Bulabu di Pulau Cinta ya.
3: Soalnya aja cinta nih nama perempat ya, Bang.
1: Oh, terima kasih ya.
3: Salam, Bang. Salam nih, makai Wo Putri yo, sama Udo, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat meni alak aku yo, alak Herman, sewat dibuat kutu, semoga selalu sehat sekeluarga, selalu lancar rezeki nih. Buat meni Kak Meli, Mina Permata di Superme 2. Buat meni apa? Mami yo, Mami Juwita yo, semoga selalu sehat. Terus buat meni Ayah Senen, Ayah Nurdin, Bang Jomlo Acibi, terus buat Datuk Atin, Datuk Lemok, terus buat Ayah Basir, buat Bang Penjoko Selatan, Mama Irin, terus Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, buat Ayah Topan, Ayah Jarwo, ada Sally, ada Sulaiha, makasih Unyi Negala, Bang Leon.
1: Siap.
3: Spesialnya makai nenek ya, Bang. Double spesial nih, makai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat,
1: Hedo, ya.
3: Selalu dilancarkan rezeki nih. Oyo penyiar, pendengar perempat sehaga, api pemain gibot, pokoknya ada perempat adalah Bang Leon, pokoknya lampung-lampung nih, bagus mantep. Aduh, sehat terus Bang. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih Heda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Ya, baiklah minum lagi kemeniskan paya lagu Jeno Markona ya, kemeniskan lagu api Jeno. Bakas Jawa ya.

0: Tumbenian kok nana beras di hulu penuh nian kau duku kutu susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedak makai beras. Kini nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasu niku si.
1: Emang yang gua mau mak cerita kau doh. Kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wui kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita doh enggak mau zaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kehepang lu medi di balai pekon.
0: Nutup kuda ke

0: nyak kelapa, kayak ketinggalan.
1: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam Jalin Kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah. Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau. Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Walah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi masih bersama si Kambang Rian yang ancani dalam program acara Menyimak edisi 19 September 2026 ya. Ya, Bang Abdullah, Jomblo, Bang Senen ya, Edo, di Teluk, Kaduk Gabung. Lanjut, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gelang ini?
2: Pak Suradi di Sindangan, Om.
1: Oh, Pak Suradi di Sindangan.
2: Ini dengan Bang siapa ini?
1: Sama Bang Leon.
2: Oh, Bang Leon. Pangkling parahnya.
1: Pangkling ya.
2: Sehat Bang Leon?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
2: Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca ini cerah ya, cerah berawan.
2: Sama. Tapi informasi di ini hujan ya?
1: Di Kota Bengi hujan. Bandar Lampung.
2: Oh. Di sini belum, Bang.
1: Oh, kalau di tempat Bang Leon di Waikanis Jenuh Bengi kado Labung ya. Kado Labung. Ya, ini Bang Leon buat lagu saya kado disiapkan ya. Pato Penjulang di Kabakal. Selanjutnya Selek Sayu Japaku. Mas Pegung Janji di Agustiana.
2: Yang nomor satu Bang Leon.
1: Oh, nomor satu iya.
2: Oke, salamnya ya. Buat Bang Topan gak masukan.
1: Makung.
2: Belum.
1: Belum ya.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ada Bang Jarwo di Pekarangan sama pagi menjelang siang. Ada itu ya di Teluk. Selamat pagi menjelang siang. Ada Mbak ini di Kemiling, selamat pagi menjelang siang. Ada Datu Apin di Tuguduran, selamat pagi menjelang siang. Pokoknya seunuhnya gawo Bang Leon. Lagunya aku tunggu ya.
1: Iya, siap.
2: Makasih waktunya.
1: Jama-jama.
2: Semoga ya, ada selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Suradi di Hindangan Dom ya, kerap gabung Jemaah Propaire di Bandar Lampung. Lanjut penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah, kabar nih Bang Leon sehat. Amin. Ya.
3: Ya.
1: Ya, Mbak Irin ya.
3: Iya.
1: Mbak Irin, lagu ini Bulabu di Pulau Cinta ya.
3: Iya.
1: Selek Sayu dan Saya Kasa.
3: Bulabu di Pulau Cinta ya.
1: Iya.
3: Salam-salam ya. Ya
1: silakan.
3: Oh, jenawat. Edo, ayo Senen, dan lupa Jomblo. Nah, si sampai di bawahnya siapa nih? Pas radio.
1: Ya,
3: ya salam kenal ya. Jamamane ya, Bunda Samba ya. Jamana Bila Acibi ya. Jama Ibu Ros kedamaian ya. Jama Bunda Ros, enggak lupa mana. Zaini ya, Jama Ampendi ke selatan ya. Jama Datu Atin ya, itu gedurannya. Kang Maman ya, enggak lupa mana ya. Dan sebuah Jama Bahrin ya, Amir Bunda Samba ya. Enggak lupa Jama Romli ya, JK Abdullah, enggak lupa ya. Jama Darman, Rimo di kanan, bukan sembarangan unjine yo. Jama Alpin Bolo-Bolo, mak lupa mana ya. Topan mana mak lupa yo. Mak tinggal. Jama Rara di gedung air ya, mak lupa mana. Jama Minanwati mana yo, mak lupa. Pokoknya masuk unjine ke Bang Leon yo. Terima kasih Bang Leon yo. Jaga kesehatan Bang Leon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Irin. Gabung Munih ya, Jama Propaire di Bandar Lampung, Jenderal Wat Munih, Kang Suradi. Lanjut, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon
1: Nardo. Ya, akhirnya kukuan ya.
4: Kukuan dari tadi mencetan sinyalnya. Balik terus dari Edo masuk. Emang gak pernah pindah-pindah gelombang kalau udah sambil aktivitas itu Pro 4 Bang Leon.
1: Jadi kalah cepat ya sama Bang Edo ya.
4: Atau sinyalnya turun di sinyal HP di sini ya.
1: Iya. Topan lagu ini nutukan kamu ya?
4: Nutukan lagu makal penting diputar seunyine lah. Yo, terima kasih Senggolane Pak Suradi di Sindang Anom. Alhamdulillah di Bandar Lampung Debingi Labung di didisan di Kota Karang. Alhamdulillah walaupun cuti, alhamdulillah ya. Terus Muni jama Mama Irin di Gunung Batu. maka ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jama Mbak Eni di Kemiling, Kang Maman muni di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Terus muni jama Bang Jaini di Sumpragung Kemiling. Wak Putri bersama Udone di Wehalim, maka ketinggalan jama Mami Ratna Juwita di Pahoman. Pokoknya jama seunyine spesial jama keluarga besar Bang Leon di Lamban. Sehat selalu Bang Leon ya. Makasih Bang Leon.
1: Jama-jama.
4: Wabarakatuh, tadi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih Topan kudu gabung ya. Baiklah minamogi gamning sekon paya lagu Manuk Lebon Kelabai.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek? Masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang. Bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
2: Nah, membantu lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang, mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
3: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minum lagi sampai di sini sih Kam Bang Rian dengan Cani dalam program Bercanda Menyimak di sesi pertama. Nanti Julita akan melanjutkan ya program Acana Munyima sesi kedua, dan akan dikacani hingga petang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, lagu terakhir ya, Bulabuh di Pulau Cinta.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila

Indonesia harus mampu bersaing di pasar dunia. Hal itu disampaikannya saat menggelar konferensi pers pameran kerajinan Nusantara 2026 di kantor Kemkomdigi Jakarta. Ritito menuturkan, kerajinan khas Nusantara memiliki potensi besar untuk dipasarkan di kancah internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, nilai ekspor kerajinan Nusantara mencapai 220 triliun rupiah. Oleh potensi tersebut, Ritito menargetkan nilai ekspor kerajinan Indonesia dapat terus meningkat, meski kerajinan Indonesia telah memiliki pasar di sejumlah negara. Jangkauan ekspor dinilai perlu diperluas. Demikian sikap Leonardo Hendy Pasha, selamat datang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minamogi. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini ya, di tanggal 19 September 2026. Dan semoga Minamogi tentunya sehat gitu ya. Dan juga tentu aktivitasnya yang akan dilakukan hari ini lancar. Dan tentu semoga hari ini juga kita masih diberikan banyak alasan ya untuk tetap bersyukur ya. Dan alhamdulillah kembali lagi bersama Julita Pusti Tika ya, akan menemani Minam Wagi di RRI Bandar Lampung ya, di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam acara Loni Dahwahani. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang lagi sibuk bekerja gitu ya, lagi sedang aktivitas di rumah, lagi nukang, lagi apa gitu ya, atau juga yang udah di perjalanan hari Sabtu gitu ya, pasti tentunya waktu untuk bersama dengan keluarga ya. Dan waktu yang udah ditunggu-tunggu yaitu di pukul 10 hingga pukul 11 kita akan masuk program acara Nemui Nyimah yang tadi sudah dibawakan oleh Bang Leonardo, lanjut bersama Julita Pustika ya. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu bersama kami hingga pukul 11 di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam. Nyo kabar nih Mbak Juli?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini Abang?
1: Masa lu atau Mbak Yu?
0: Aduh, aku takut salah.
1: Dari Kindang Anom.
0: Oh, Pak Di Suradi Kindang Anom.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Pak De?
1: Sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana yang di studio semua sehat semua kan?
0: Alhamdulillah sehat Pak De.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca?
0: Cuaca di tempat aku tadi malam hujan loh. Tempat Pak De hujan nggak?
1: Blas ini.
0: Blas.
1: Blas.
0: Wih, tempatku kemarin.
1: Sing-sing.
0: Tapi ya,
1: cepet ya. Insya Allah ya. Mm-mm. Ya, sehari dua hari tiga kali kalau baca di dua ya, sampai sabar.
0: Betul. Mendungnya udah mulai maju-maju kan ya Pak Dea.
1: Kalau kopior-kopior gerimis tuh, tadi pagi juga kopior gerimis lumayan lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok atau nanti malam ditambah hujan deras.
0: Syukur-syukur. Amin. Mudah-mudahan biar abu-abu yang berterbangan ini.
1: Betul. Aku itu inginnya itu, sementara waktu hujan deras satu kali aja kan, debu-debu itu kan hilang semua gitu Mas Pak kan.
0: Betul. Jadi yang nyangsang-nyangsang di genteng itu biar turun semua ya kan.
1: Masih kok itu Mbak, debu-debu apa itu gunung pulpes itu masih apa itu sisa-sisa yang di genteng-genteng itu masih bertaburan di dalam-dalam rumah gitu.
0: Iya,
1: masih
0: benar,
1: ada.
0: Benar. Jadi masih ada kepiur-kepiur gitu ya.
1: Terus ini
0: apa?
1: Lagunya apa ini?
0: Oke, lagunya ini ada Kasan Maklana. Ada Sareh sama Besesak. Ada yang cocok enggak nih?
1: Sarehana.
0: Nah,
1: itu aja.
0: Oke, siap. Salamnya silahkan Pak De.
1: Salam nih buat Edo yang di Teluk. Selamat pagi menjelang siang. Ada Bang Topan di Kota Karang.
0: Iya.
1: Mbak Jarwo di Pekalongan. Abdullah yang ganteng di tempatnya. Mana itu? Lupa aku loh.
0: Baradatu.
1: Di Baradatu. Mm-hmm. Selamat pagi menjelang siang. Ada Datu Abim. Selamat siang. Ada Mbak ini di Kemiling. Selamat siang. Mm-hmm. Ya pokoknya semuanya aja lah selamat siang.
0: Oke,
1: siap. Wah, semoga kodaya sasa buah.
0: Amin.
1: Terutama yang di studio semua sehat.
0: Amin.
1: Afiat.
0: Amin, Pak De.
1: Makasih Mbak.
0: Sama-sama Pak
1: Aku tak mohon diri.
0: Monggo.
1: Makasih waktu ini.
0: Iya.
1: Aku tak aktivitas terus ini.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bina Menyima bareng Juta dibuka sama Pak Di Suradi di Kindang Anom. Oke, belakang Pak Di Suradi udah masuk lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam Perempat, tadi pun.
0: Iya pun, Bang Edo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat adem, Kak Julita Puspita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah adem juga dong, hujan tah tadi malam punya Bang Edo?
2: Alhamdulillah, jadi sejuk-sejuk gitu kak.
0: Iya betul.
2: Jadi debu-debu yang di atas genteng itu udah mulai-mulai dikit tahanyut lah.
0: Betul, alhamdulillah ya. Walaupun cuma sebentar, nggak yang deres-deres amat, alhamdulillah ya kan.
2: Alhamdulillah, berarti sudah mendekatin ini.
0: Kayaknya juga udah ngumpulin mendungnya beberapa hari ini kan kayak mendung gitu ya. Ya dengan ya, kesabaran ya. Alhamdulillah udah ada mulai rintikan hujan ya.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Tong aku adem gitu kak.
0: Betul. Gimana kerjaannya? Lagi gawe atau lagi ngapain nih?
2: Alhamdulillah masih nyangkol-nyangkol kak.
0: Nyangkol-nyangkol.
2: Masih muli.
0: Semangat ya hari Sabtu kerja ya bang.
2: Makasih Kak Julita. Inilah senangnya aku di perempat ini selalu menyemangatin gitu kak.
0: Amin. Lagunya bang ada Sareh, Hasan Maklana sama Besesak. Ada yang cocok gak?
2: Sareh aja kak.
0: Apa sih artinya bang?
2: Apa ya Sareh layau gak tahu.
0: Gimana sih orang Lampung, jangan-jangan Lampung coret juga ini.
2: Sare itu kayak apa ya, sare kayak nyamuk kemana gitu loh kak, hatinya dia itu.
0: Oh gitu, jadi kayak legalau gitu
2: ya. Atau lagi bimbang apa kayak mana gitu loh kak.
0: Oke siap, biasanya
2: jadi itu takut salah.
0: Iya biasanya kalau apa dibenerin sama Bang Topan biasanya nih. Iya kan?
2: Oh iya benar.
0: Oke
2: iya.
0: Silakan salam ini Bang Edo.
2: Salamnya buat Pak Suradi Sindangan Om ya. Selamat pagi menjelang dawah. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Terus ada Bu Putri ya sama Udo. Semoga selalu sehat. Udo sehat terus. Dilancarin rezekinya. Terus ada juga anak saya ya yang di Batu Putu, anak Herman. Semoga selalu sehat ke keluarga. Ada Kak Meli, ada Mina Permata, ada Mbah Jarwo, Mbah Topat, Mbak Seli, ada juga Mbak Sulaina, selamat pagi. Ada Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, buat Ayah Darson, Bang Jomlo, Acibi, Mama Irin ya, semoga selalu sehat. Terus ada juga buat semua aja lah Kak Julita.
0: Oke siap.
2: Spesialnya ya kak.
0: Iya.
2: Buat nenek.
0: Oke nenek Serati ya.
2: Betul. Double spesialnya buat keluarga Kak Julita ya.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarin. Niat baiknya sekeluarga. Semoga cepet-cepet didengar lah ya. Biar kita cepet-cepet berangkat.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum. Dabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya Bang Edo, walaupun kerja gawe hari Sabtu tetap semangat nih ya, gak pernah pudar gitu ya. Dan untuk Minamogi juga jangan lupa semangatin ya di program Nemu Nyima ini gitu ya, biar aktivitasnya makin semangat. Kayaknya request lagu, kirim salam, cerita gitu akan menjadi penyemangat tersendiri tentunya ya. Silakan yang mau bergabung Nemu Nyima tentu masih ditunggu ya di 255112. Halo Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Perempat Bandar Lampung Kak Julita, Pusika tadi pun.
0: Iya pun. Tuh Bang Topan giliran disenggol langsung nongol. Gimana kabarnya nih?
3: Kabarnya alhamdulillah bersama kesayanganku, istriku tercinta Sally, sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Jadi nih apa artinya Sareh tuh Bang?
3: Oh Sareh ya.
0: Ayo apa?
3: Judul lagu itu kan?
0: Iya.
3: Nanti aku tanya Minan Sisi dulu ya Kak Julita. Kan ada dua arti soalnya Kak.
0: Apa itu emang?
3: Nanti aku WA Minan Sisi dulu Kak.
0: Oh gitu. Biar tidak ada kesalahan gitu ya. Langsung ya. Karena sama bulan, orang yang ahli Lampung langsung ditanyakan ya ke suhunya. Iya,
3: bulan 9 ini nanti aku salah dikit Edo-nya nanti langsung WA.
0: Oh gitu.
3: Jadi berhati-hati sama Edo.
0: Oh gitu. Oke deh siap. Lagunya apa nih? Mau ada Sareh, Bu Janji sama Kilakon.
3: Bu janji, karena aku berjanji akan selalu setia karena RRI Perempat itu menemani aktivitasku.
0: Oh, cocok bener, siap. Silakan salamnya bang.
3: Ya, alhamdulillah sih semalam juga di daerah saya hujan ya, walaupun sedikit. Pagi juga hujan juga, jadi debu-debu alhamdulillah separohnya hilang lah gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Terus buat Suradi, ya nanti juga hujannya digeser ke sana. Tahu Sindang Anom nggak, Kak Julita?
0: Nggak tahu.
3: Lampung Timur deh maksudnya. Kita kalau mau ke Labinta, Tegal Sari lewat sana.
0: Oh, lumayan jauh berarti ya?
3: Alhamdulillah lumayan jauh sih. Kalau dari Bandar Lampung sih, kalau santai 2 jam. Kemarin aku habis dari sana, dari Tegal Sari. Hari Minggu sama si Sally. Terus juga tadi ada Edo Saputra ya. Dok, Minggu kamu yang ke rumah aku, apa aku ke rumah kamu, Dok? Karena ada mau main gitu. Aku sering janjian sama Edo, ada aja halangannya. Gak jadi lah. Ini itu, kalau disiapin gagal terus Kak Julita. Tapi kalau nggak disini, terus nongol aja itu di depan gerbang.
0: Oh gitu, bagus ya memang. Mendingan langsung cus langsung gitu ya, cus. Gak usah ya, babi ibu bebo ya.
3: Iya benar. Ya sehat selalu aja Edo bersama nenek nih. Nenek Serati di Sukarami 2, orang ganteng Bang Abdullah di Baradatu. Tadi nomor 1 di Bang Leon. Di Julita hati-hati nih, kepencet juga nih sinyalnya, nih kenceng. Jadi nomor 1 di tadi di Bang Leon dia.
0: Oh, siap.
3: Bang Abdullah di Waikanan. Ada juga Mama Irin di Gunung Batu. Buat semuanya aja lah ya, sehat selalu. Semoga fan-fan perempat dimanapun berada sehat selalu, yang sakit cepat sembuh, yang sehat selalu semangat. Itu aja Kak Julita ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Topan ya. Dan minamu lagi yang pengen request lagu, kirim salam atau juga janjian gitu ya, kayak Bang Topan sama Bang Edo. Boleh, gak apa-apa, janjian di udara. Mana tahu kan aku ikut gabung gitu ya kan. Halo, assalamualaikum berempat.
4: Waalaikumsalam
0: Bang.
4: Tarikh itu sayang.
0: Apa Bang Senen?
4: Yang tarikh itu sayang.
0: Oh, tarikh itu sayang.
4: Ya, sayang.
0: Oh gitu, jadi sayangnya sama siapa Bang? Gak tahu. Gimana kabarnya nih Bang Senen?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum?
4: Sudah.
0: Alhamdulillah. Lagunya Bang Senen yang mau diputerin ada Sare, Bu Janji sama Kilakon.
4: Sare.
0: Oke, siap. Silakan salamnya, Bang.
4: Bunda Ros jaga bayi, sehat, sehat.
0: Amin.
4: Alhamdulillah yang sembah. Tidak wajib jalan tersem. Bunda Janji boleh pandung. Bunda pandung. Bunda Sambala Kumbungo, Surya Bahara, Kedim Kekara, Kedim Kekasan, dan Kusuhose. Dah, Anda Dukasa, Bakyo Pasatani, Mama Kukin, Datu Atin, Kedua. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama, Bang Senen.
4: Terima kasih, kamu sehat.
0: Amin.
4: Dalam itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Senen ya kan. Ternyata kata Bang Senen, Sarah itu adalah artinya sayang. Iya kan, siapa sih yang gak pengen disayang-sayang gitu kan ya. Oke deh, minum lagi. Silahkan yang mau bergabung juga di Nemu Nyimah siang hari ini ya. Ditunggu tentunya masih di 255112. Halo, assalamualaikum berempat.
5: Waalaikumsalam
0: Bang.
5: Woi.
0: Ih, katanya tadi di tempat
5: kamu kok cantik, Jul.
0: Wis. Selalu.
5: Tenang, tenang, tenang. Ampun, apa yang sopo lagi.
0: Wis, kayaknya ngelihat dari CCTV apa ya?
5: Orang yang kusedotan.
0: Aduh, ketahuan ya kan, jadi sebelah mata doang yang cantiknya ya.
5: Ya orang kok. Dan lagi kok tambah ayu
0: menunggu.
5: Apa namanya mata ini mau ini?
0: Wis, gimana enggak lauknya jantung kok.
5: Jantung apa kuy?
0: Jantung ayam.
5: Oh alat kamu tenang kalau sekarang sama aku loh.
0: Oh abang loh, katanya tadi di tempatnya Bang Leon, kata Bang Topan tadi yang pertama. Giliran tempatku aja, entah nomor berapa ini.
5: Ya kamu kan gak sayang sama aku. Aku udah berjaga tadi, kamu gak angkat.
0: Masa?
5: Iya lah.
0: Oh kayak sayang kok. Soalnya lagunya Sareh juga nih. Kata Bang Senen Sareh itu sayang enggak deh Bang Senen dong.
5: Gara-gara terus memiliki kenangan terus orang sayang sih jadi mampir aku lah jadi ngelupuin loh.
0: Sareh pokoknya sareh pokoknya. Udah sarapan belum?
5: Wes lah.
0: Wes dimasakin ayang beb apa sih?
5: Ini iki aku dimasak nih, sing praktis-praktis dimasak no paten ambil kemangi lo.
0: Apa patin kemangi? Pindang.
5: Iya.
0: Oh gitu. Aku lidahku belum menemukan kecocokan sama pindang sih bang.
5: Aku kisahnya kita dengan dendeng muka, tapi orang gemar ini.
0: Walah, ntar punya aku nggak dendeng sekarang.
5: Apa?
0: Tongseng kambing biar darah tinggi.
5: Walah.
0: Oh iya, biar agak-agak darah tinggi gitu loh, nggak darah rendah terus bang.
5: Bentegang terus kayak ngomong ya.
0: Iya dong.
5: Iki orang, aku jadi kita nelpon dirimu jarte kok.
0: Apa tuh?
5: Kok dia tawaran kau ini kayak film orang?
0: Apa sih kucing?
5: Tuh, saya bengi-bengi kayak.
0: Enggak, terima kasih.
5: Jadi kok or?
0: Terima kasih bang. Bang, terima kasih bang. Alangkah gimana nanti anakku yang antar jemput siapa bang ke Waikanan bang?
5: Yang ku tak kerja loh.
0: Oh gitu, enggak. Terima kasih. Enggak apa-apa. Aku di sini aja enggak apa-apa, Bang.
5: Kalau aku.
0: Oh, gitu.
5: Coba. Heeh. Jadi waktu kucingnya kamu itu.
0: Kenapa?
5: Lah tetulah stok poster kucingnya api kan saya nelpon kan ganteng.
0: Oh iya betul. Yang nelpon mah enggak ada lawan pokoknya mah ganteng. Kalau bisa mecahin rekor muri kayaknya rekor muri, Bang. Iya kan?
5: Aku request kumangandanan ya.
0: Kumangandanan? Oke, siap. Emang tahu artinya?
5: Enggak.
0: Lah. Enggak tahu tapi minta lagu.
5: Ya, foto emang dirimu ngerti?
0: Enggak tahu.
5: Ya foto kok.
0: Oke, siap deh nanti diputerin ya.
5: Sampaikan salamku buat semua yang lagi dengerin ya.
0: Iya.
5: Salam sekarang media spesialnya buat keluarga besarmu.
0: Amin.
5: Jaga baik-baik dan tetap seumur dengan ikhlas ya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Abdullah dari Baradatu. Oke, belakang Bang Abdullah juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Suara budaya Lampung. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada abangku Bang Jomblo, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah kabarnya selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Mandorin mbak.
0: Mandorin apa tuh?
6: Orang ini ngarit padi.
0: Wais, cocok bener. Gimana bang? Ngomong-ngomong ngarit padi, ini gak bang? Agak berkurang gak penghasilannya, panennya kira-kira bang?
6: Ya, bilang enggak kayak kurang ya. Pokoknya gak turun gak naik lah.
0: Oh gitu.
6: Alhamdulillah mbak.
0: Alhamdulillah. Jadi ya, hama gak terlalu ya bang?
6: Iya, kita gak beli beras mbak.
0: Iya, alhamdulillah ya gak beli beras ya.
6: Kemarin on eran masih nanam padi.
0: Betul. Cepet ya, kayak nggak kerasa ya bang.
6: Cepet ya.
0: Waktu itu aku nelpon masih di sawah gitu ya, masih baru nanam gitu ya, lagi apa ya, lagi apa, tato udah panen.
6: Oke. Kita pengen belajar ngarit di sini.
0: Wih siap, pakai komben atau pakai orang nih bang?
6: Ya pakai apa aja bisa sih mbak. Mau pakai baju dinas bisa.
0: Bukan, maksud aku udah pakai komben kayak alat yang buat apa sih namanya, manen padi yang pakai alat gitu loh bang. Iya. Atau masih pakai tradisional arit orang gotong royong arit pakai sabit gitu bang?
6: Iya, pakai arit kecil gitu.
0: Oh, pakai arit kecil, jadi belum yang pakai alat-alat kayak gitu ya?
6: Iya.
0: Oke, wis cocok nih. Bentar lagi ya, Bang. Jomblo panen. Jadi abis panen apa mau jalan-jalan ke Bandar Lampung, Bang?
6: Ya, insya Allah aja, Mbak.
0: Insya Allah. Ntar aku tungguin, Bang. Kalau iya, Bang.
6: Oke, nanti kita bawain ya.
0: Oke, siap, Bang Jomblo.
6: Nanti kita bawain ketannya.
7: Oke, ntar aku beli duriannya ya.
6: Oke.
7: Iya kan, cocok nggak sih ketan sama durian, Bang?
6: Cocok, Mbak.
7: Cocok ya kan. Nanti kita telepon sama Datu Atin ya.
6: Iya.
7: Iya, kita bawa duriannya ke tempat Datu Atin.
6: Lagunya apa?
7: Lagunya ada Sareh Bujanji sama Kumbang Andanan.
6: Bujanji, Mbak ya.
7: Oke, siap. Silahkan salam ya, Bang Jomblo.
6: Saya buat Bang Edo tadi, Mas Pagi. Ada juga Bang Hamham, Bang Irin, Bang Jaini, Mama Rido, Mama Pungki, Minanwati, Bunda Samba, Nabila, Kang Basir, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan Kak Epa juga, selamat pagi. Semuanya ya, Mbak ya.
7: Oke.
6: Buat Kak Dilitanya, selamat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas.
7: Amin.
6: Selamat selalu, Mbak ya.
7: Amin.
6: Jangan lupa semua nanti sama aku sih ikutin ya.
7: Iya.
6: Sama-sama ikut ngeramein.
7: Siap.
6: Selamat selalu, Mbak ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, buat Bang Jomlo yang lagi mandorin panen. Masya Allah, alhamdulillah Bang Jomlo udah panen gitu ya. Gak kerasa kayaknya awal-awal siaran aku Julita ditemenin Bang Jomlo. Lagi apa, Bang, gitu ya. Lagi apa gitu di panen, ya, di sawah gitu ya. Lagi nanam, lagi apa gitu. Tau-tau udah panen ya, cepet kayak kerasanya ya. Kita sih yang gak kerasa yang cepet ya. Mungkin untuk Bang Jomlo mungkin yang udah aduh capek nih ngurusin padi gitu ya. Mungkin nih kerasa ya. Kalau kita kan ya, wah tau-tau udah panen ya, Bang, gitu. Mudah-mudahan hasil panennya Bang Jomlo melimpah ruah ya. Dan tentu balik modal sih ya. Apalagi petani ini kan banyak banget ya pengeluarannya. Untuk hama, untuk pupuk, untuk ini itu pokoknya semoga panennya hasilnya merimpah ruah dan juga rezekinya bertambah ya. Amin ya robbal alamin. Di belakang Bang Jomblo masuk lagi, kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Apa kabar Juita?
7: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa, Bang?
8: Lagi ngasok nih.
7: Ngasok.
8: Lagi dengerin cerita cuak-cuak.
7: Oh gitu. Lagi santai-santai aja ya.
8: Iya.
7: Oke deh. Lagi ngopi apa? Udah ngopi belum?
8: Lagi ngopi.
7: Lagi ngopi biar cocok ya.
8: Iya.
7: Oke, lagunya Bang, ini ada Sare Bu Janji sama Kumbang Andanan.
8: Kumbang Andanan ya.
7: Oke, siap. Oh,
8: salam-salam ya. Terima kasih tadi ada Senang Jasa sama Jomblo ya, betul. Topan, Edo, Mbah Jarwo, lupa juga ya, sama Bunda Samba, sama Waputri, sama Udo, nggak sehat lah, Datu Atin, Abang Pendi, ya. Abdullah tadi ya, ada Terimo, ada Zaini, gitu ya, sama Acibi, Nabila, sama Minanwati, nggak lupa ya, sama Nurdin, ya, Polusi ya, pokoknya sama, di kanan, semua di kanan lah ya, sama ini Bahrin, ya, nggak lupa juga ya, Amir, sama Apil Bolo-Bolo, nggak lupa juga ya. Pokoknya sama semuanya aja cerita ya.
7: Oke, siap.
8: Jaga kesehatan ya, kalau pulang hati-hati. Iya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Oke deh, Minamwagi kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request ya sama Minamwagi semuanya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

85,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di program Rambu Ini Mah ya. Terima kasih banyak untuk Minum Lagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagai cerita ya. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa mengonsumsi air keruh berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis akibat kemarau selama 5 bulan melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Rari, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Cimanceri karena tidak memiliki sumber air bersih lain. Alhasil, air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk memasak dan meminum. Ia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Cimanceri yang keruh, berbau dan berwarna hijau beresiko bagi kesehatan. Jadi menyadari penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit. Bahkan sejumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut. Reddy berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka. Pasalnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik mengatakan pihaknya rutin menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Ia mengimbau perangkat desa hingga RT di wilayah terdampak untuk segera melapor kepada BPBD jika ada warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Beralih ke informasi selanjutnya, TNI Fair 2026 mulai digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan menghadirkan pameran alutsista, atraksi 3 matra hingga makan gratis bagi masyarakat. TNI Fair berlangsung selama 2 hari, hari Minggu 20 September mulai pukul 8 hingga pukul 21 WIB. Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi bagian rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI pada Oktober mendatang. Informasi pelaksanaan TNI Fair disampaikan melalui akun Instagram resmi Pusat Penerangan TNI. Beragam kegiatan telah disiapkan untuk masyarakat yang datang ke kawasan Monas. TNI Fair juga akan memberikan sembako sebagai bagian rangkaian kegiatan tersebut. Pameran komunitas serta koleksi kendaraan antik dan klasik turut dapat dinikmati pengunjung. Salah satu agenda utama adalah pameran alat utama sistem persenjataan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
0: Ma,
1: sini,
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, sini. Lala.
1: Ayo dibawa, dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Anak kita, suara apa itu, Dek? Geradak geruduk kayak gitu.
1: Ais, kita, Bang. Geradak geruduk, geradak apa sih, Bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, Bang, Bang.
3: Coba dulu, Dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, Dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, Bang. Udah malam ini, Bang. Ngantuk saya ini, Bang, Bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi mendengar istilah telur ceplok gitu ya. Yang terbayang di pikiran kita biasanya tentu nasi anget gitu ya, telur mata sapi, terus sambel gitu ya. Ini enak gitu ya kan, apalagi siang-siang gini ngomongin telur ceplok rasanya waduh jadi lapar gitu ya. Tapi kali ini ternyata bukan cuman soal menu makan siang aja nih ada istilah telur ceplok. Justru memang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan karena muncul fenomena di kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan fenomena ini tentu menarik perhatian gitu ya. Apalagi juga Gunung Anak Krakatau ini kan begitu dekat ya dengan kehidupan dan juga sejarah masyarakat Lampung. Sebenarnya apa gitu yang dimaksud dengan fenomena telur ceplok gitu ya? Mari kita simak ya informasinya, di mana fenomena gumpalan yang terlihat menyerupai telur ceplok dalam citra satelit kawasan Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian setelah aktivitas erupsi gunung api tersebut. Dan hal ini viral di media sosial TikTok, di mana video gumpalan seperti telur ceplok diduga berasal dari efek erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Pengamat Gunung Anak Krakatau di Desa Hargopanecuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Suwarno mengatakan fenomena telur ceplok diduga berasal dari efek erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana hal ini berkaitan dengan kondisi pasca erupsi di kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan menurut Suwarno, gumpalan yang terlihat dalam citra tersebut merupakan hasil kolaborasi atau reaksi antara belerang dengan air yang kemudian membentuk busa akibat kontaminasi di sekitar morfologi kawah. Ia pun menjelaskan kondisi tersebut terjadi di kawasan kawah setelah aktivitas erupsi. Dan fenomena yang tampak dari citra satelit itu tidak semerta-merta menunjukkan bentukannya menyerupai bentuknya material baru, melainkan berkaitan dengan proses berlangsung di lingkungan kawah pasca erupsi. Meski demikian, Suwarno mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawasan kawah untuk melihat fenomena tersebut secara langsung. Pasalnya, kawasan tersebut masih mengandung gas yang dikeluarkan oleh Gunung Anak Krakatau, termasuk dengan metana, sehingga dapat membahayakan apabila seseorang berada terlalu dekat dengan sumber keluarnya gas. Karena itu, fenomena yang terlihat melalui citra satelit tersebut tetap perlu dipantau dari jarak jauh. Masyarakat maupun wisatawan juga diminta tidak mendekati kawasan kawah Gunung Anak Krakatau, terlebih saat aktivitas gunung api masih berlangsung. Dan pemantauan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan oleh petugas untuk mengetahui perkembangan aktivitas vulkanik serta perubahan yang terjadi di sekitar kawah. Dan minamu lagi sudah jelas gitu ya penjelasannya mengenai fenomena yang disebut telur ceplok di Gunung Anak Krakatau. Jadi jangan panik dulu gitu ya, hanya karena melihat istilah atau FOMO gitu ya, viral di media sosial gitu ya, kita langsung pengen ngeliat gitu ya. Sebenarnya yang paling penting adalah mendapatkan informasi gitu ya dari sumber resmi dan juga mengikuti penjelasan petugas yang memang memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan buat masyarakat Lampung gitu ya, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, informasi mengenai aktivitas gunung api tentu penting ya untuk terus kita ikuti. Jadi tetap waspada, tidak perlu panik, karena dengan informasi yang benar kita tentu bisa lebih tenang ya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

85 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita baru aja dengerin lagu yang asik banget gitu ya, nemenin siang hari ini, yaitu Waikanan Aku Cinta ya. Siapa sih yang gak cinta sama Waikanan gitu ya. Kita juga tentu karena RRI juga ada ya, Waikanan tentunya ya. Dan minum lagi, kita juga beralih ke informasi tentunya akan cerita tetap hadirkan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendidikan tentu ini menjadi salah satu jalan penting ya, untuk membuka kesempatan masa depan anak-anak. Tapi kita juga tahu ya, kondisi ekonomi keluarga kadang membuat sebagian anak-anak ini harus berhenti atau juga kesulitan untuk melanjutkan sekolahnya. Dan ini ada kabar baik, di mana lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin kembali mendapatkan kesempatan untuk bersekolah secara gratis. Tentu ini menjadi kabar yang mengembirakan gitu ya, karena setiap anak tentu punya hak gitu ya untuk mendapatkan pendidikan. Dan seperti apa gitu ya, kita simak informasi lebih lengkapnya, yaitu Kementerian Sosial memastikan lebih dari 44 ribu anak jenjang SD, SMP hingga SMA dari keluarga miskin kembali mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis guna memutus rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, dalam keterangannya menyampaikan perluasan program ini wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, dan faktor ekonomi tidak lagi membatasi cita-cita anak bangsa. Dan ia pun menegaskan bahwa untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan bagi kelompok paling rentan, penentuan penerima manfaat difilter secara akurat melalui basis data terpadu nasional. Sejalan dengan perluasan akses peserta didik, pemerintah turut mengakselerasi penyiapan sarana belajar mengajar permanen di 93 tempat yang telah rampung dan mulai beroperasi penuh sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Dan pembangunan fisik gedung sekolah rakyat ini dirancang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengecap pembelajaran berkualitas tinggi setara sekolah unggulan tanpa dipungut biaya. Pemerintah optimis pemerataan hak pendidikan berkualitas dapat terwujud di sekolah pelosok tanah air melalui integrasi perluasan daya tampung, integrasi data DTSN, serta pembangunan infrastruktur modern. Dan program ini ternyata telah menjangkau 182 sekolah ya, di mana melonjak signifikan dari 166 titik lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Dan ini merupakan komitmen negara untuk terus memperluas jaringan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah. Dan minum lagi itu tadi ya, di mana lebih dari 44 ribu anak kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar gitu ya, tanpa harus terbebani biaya pendidikan. Dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ya oleh anak-anak dan didukung penuh oleh keluarga. Karena pendidikan ini bukan hanya soal mendapatkan ijazah, tetapi juga membuka nih peluang bagi anak-anak untuk mempunyai cita-cita dan juga masa depan yang lebih baik.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: gamelan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis. Sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat FM, suara budaya lama.

Budaya Lampung. Minamu lagi, kalau kita bicara soal lalu lintas, keselamatan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Bukan hanya polisi atau orang dewasa, anak-anak dan juga generasi muda tentu juga perlu gitu ya, sejak dini ini memahami pentingnya tertib di jalan. Nah, ini ada kabar menarik dari Lampung, di mana melalui program Polisi Cilik atau POCIL, Kapolda Lampung mendorong generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan Polda Lampung terus memperluas edukasi keselamatan berlalu lintas dengan menyasar generasi muda. Salah satunya itu upaya tersebut diwujudkan melalui pembinaan Polisi Cilik atau POCIL yang digelar dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asigaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol DRS Sumarto MSI hadir langsung menyaksikan lomba Polisi Cilik Lampung di Mola Chandra Tanjung Karang Bandar Lampung pada Jumat 18 September. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda Lampung menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak usia sekolah. Para pelajar tidak hanya dibekali pengetahuan mengenai aturan lalu lintas, tetapi juga dilatih membangun kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keselamatan sesama pengguna jalan. Bagi Polda Lampung, pembentukan budaya keselamatan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran. Edukasi yang dilakukan secara konsisten sejak dini menjadi salah satu pendekatan penting untuk membangun perilaku tertib berlalu lintas dalam jangka panjang. Komitmen tersebut turut diperkuat melalui peran Ditlantas Polda Lampung yang mengembangkan pembinaan dan pendidikan lalu lintas di kalangan pelajar. Polisi Cilik menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan nilai-nilai keselamatan sekaligus mendorong anak-anak menjadi contoh positif di lingkungan sekolah maupun juga keluarga. Dan sebanyak 15 peleton POCIL dari Polres jajaran Polda Lampung ambil bagian dalam perlombaan. Mereka unjuk kemampuan dalam sejumlah materi, mulai dari 12 gerakan peraturan lalu lintas, variasi formasi, peraturan baris berbaris atau PBB, kostum hingga keterampilan komandan peleton. Kapolda Lampung memberikan apresiasi atas antusias dan kedisiplinan yang ditunjukkan para peserta. Menurutnya, semangat yang ditampilkan para polisi cilik merupakan bagian dari program pembentukan karakter sekaligus investasi untuk menciptakan generasi yang memahami pentingnya keselamatan di jalan. Dan pelaksanaan lomba juga dilakukan dengan penilaian yang terukur. Dewan juri dari Ditlantas Polda Lampung, SPN Polda Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menilai kemampuan peserta sesuai dengan kategori yang diterapkan. Dan hasil perlombaan menempatkan POCIL Polres Lampung Timur sebagai juara umum terbaik 1 dan juara umum terbaik 2 diraih POCIL Polres Mesuji, sedangkan juara umum terbaik 3 diraih oleh POCIL Polres Metro. Pada kategori 12 gerakan pengaturan lalu lintas, POCIL Polres Lampung Timur meraih juara 1, diikuti POCIL Polres Mesuji sebagai juara 2 dan POCIL Polres Waikanan sebagai juara 3. Dan minimal lagi menarik gitu ya, di mana di usia dini anak-anak ini sudah diajak gitu ya mengenal aturan, budaya tertib, dan juga tentu harapannya bukan hanya mereka nih yang menjadi lebih disiplin, tetapi kita ya juga sebagai orang tua ini mengingatkan gitu ya. Dan karena keselamatan ini di jalan dimulai dari kebiasaan sederhana seperti pakai helm, patuhi rambu-rambu, dan juga tentu tidak terburu-buru dan saling menghargai sesama pengguna jalannya. Jadi yuk sama-sama gitu ya, kita ciptakan lalu lintas yang lebih aman di Lampung, mulai dari sendiri dan juga mulai dari sekarang.

0: Bang, Abang bangun dulu, Bang. Sudah siang ini. Bang. Ih, ya Allah, punya laki seperti ini. Kesel deh. Bangun dulu, Bang.
1: Apa sih, Dek? Masih ngantuk Abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah, Bang, makanya Bang yang suka begadang, Bang. Bangun dulu. Saya mau pergi, Bang.
1: Pergi terus kamu ini. Pergi kemana lagi kamu ini, Dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, Bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, Bang, namanya juga tetangga, Bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, Bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngedengar kata pramuka, yang terbayang ini bukan cuman seragam coklat dan juga kegiatan alam ya, tetapi tentu juga soal disiplin gitu ya, kekompakan dan juga semangat kebersamaan ya gitu ya. Nah, semangat itu kembali terlihat di mana, di Bandar Lampung ya. Sekda Bandar Lampung, Iwan Gunawan ini melepas lomba gerak jalan beregu pramuka yang tentunya menjadi ajang yang mengasah kekompakan sekaligus juga menumbuhkan semangat generasi muda. Dan informasi lengkapnya yaitu Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengangkat bendera tanda dimulainya lomba gerak jalan beregu kuartir cabang atau kuartir cap gerakan pramuka Kota Bandar Lampung. Lomba tersebut berlangsung di halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung pada Sabtu 19 September. Dari pagi hari pukul 7 WIB, para siswa sudah memakai seragam pramuka lengkap. Ada juga yang membawa atribut seperti bendera dan tulisan untuk menambah kesan unik pada perlombaan. Dan dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengatakan perlombaan gerak jalan beregu ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat kebersamaan para peserta. Dan gerak jalan merupakan bagian dari olahraga dasar yang dapat mendorong masyarakat untuk membudidayakan aktivitas olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Rute lomba gerak jalan beregu ini dari kantor pemerintah Kota Bandar Lampung lalu keluar ke arah kanan, ke arah Longsir, ke arah Tugu Adipura, dan kemudian melewati Jalan Ahmad Yani, terus ke arah Jalan Raden Kartini, masuk ke jalan depan Mall Central Plaza, tembus ke jalan arah SD Kartika 2 atau Persit, kemudian tembus ke jalan depan Hotel Andalas, lalu kembali lagi ke kantor pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan Iwan menyebut ada beberapa kategori penilaian dalam lomba tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut setidaknya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kebugaran dan juga kesegaran jasmani sehingga tubuh tetap sehat dan juga kuat. Selain aspek kesehatan, Iwan menilai lomba gerak jalan juga mengandung nilai kebersamaan, di mana para peserta dituntut untuk mampu melangkah bersama, menata barisan dan menjaga kekompakan selama mengikuti perlombaan. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi di mana seru gitu ya kalau ngelihat anak-anak muda mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi bukan sekedar siapa nih yang paling cepat sampai garis akhir, tetapi juga bagaimana gitu ya mereka belajar kompak, disiplin, saling menyemangati dan juga bekerja sebagai satu tim. Dan semoga kegiatan pramuka seperti ini terus hidup ya, dan juga menjadi ruang positif bagi generasi muda Bandar Lampung untuk belajar dan juga tentu berkegiatan sekaligus membangun karakter. Karena dari kegiatan sederhana seperti gerak jalan beregu, nilai kebersamaan dan gotong royong ini bisa tumbuh sejak dini ya. Dan minum lagi nantikan juga ya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mengikuti budaya belajar Sumba dan nanti kita akan bergabung ke Prompat RRI Palembang. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: FM Suara Budaya Lampung.
6: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, nantikan sesaat lagi di pukul 13 kita akan bergabung ke Perempat RRI Palembang untuk mengikuti Budaya Belajar Sumba dengan tema hari ini, yaitu kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dengan hostnya yaitu dengan Kakak Iwan, dengan narasumber yaitu Kakak Aisyah Zafirah Ramdhani, yaitu selaku finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Dan nantikan, nantinya kita akan bergabung ke Perempat RRI Bandar RRI Palembang. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Mijeni Jausal mengatakan adanya gelaran Lampung Begawi dan Sigerfest 2026 membentuk ruang kolaborasi memperkuat hilirisasi komoditas di Lampung. Ia mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong hilirisasi mulai dari tingkat desa hingga industri berskala besar. Dan langkah tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempertemukan potensi komoditas daerah dengan investasi pasar, teknologi, dan pembiayaan. Lampung Begawi dan Sigerfest menjadi salah satu ruang untuk memperkuat konektivitas tersebut. Dan Lampung memiliki modal ekonomi yang besar melalui sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan. Potensi tersebut menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat sekaligus membuka peluang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Ahmad Sela Norwanda, mengapresiasi petani yang memanfaatkan lahan persawahan saat musim kemarau untuk mengembangkan komunitas hortikultura seperti semangka dan juga timun. Menurutnya, pemanfaatan lahan pada masa jeda tanam padi tersebut dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Ia mengatakan pola tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi contoh bagi petani lainnya di Kabupaten Seruyan dengan menyesuaikan jenis tanaman terhadap kondisi lahan. Bupati juga mengatakan keberhasilan petani tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pengembangan pertanian, khususnya melalui pembinaan, pendampingan, dan dukungan bagi petani. Demikian Wahce pukul 13, Maluku Tunggal di Wahce selanjutnya.

84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita sekarang masuk ke segmen budaya belajar Sumba. Tapi berhubung narasumber kita belum hadir nih, jadi untuk sementara kita masih akan menyuguhkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu daerah Sumsel. Tema kita hari ini ialah Kita Peduli, membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional ya. Dengan narasumber Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Tapi karena Aisyahnya belum hadir, kita Cian masih bakal menyuguhkan hiburan-hiburan lagu daerah pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya

0: berdekatan sama Raisa ya, Ma?
1: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

0: 84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wak Dodol dimanapun berada ya. Senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba yang hari ini dihostkan oleh RRI Pro 4 Palembang dan jaringan Pro 4 Belajar Sumba ya, lewat di yang juga disiarkan lewat Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung dengar ya. Nah, untuk hari ini tema kita ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional bersama Aisyah Zafira Ramadhani. Ini adalah Miss Hijab finalis Sumatera Selatan ya, Sumsel 1 ya Aisyah ya. Iya. Kemarin udah sempat main ke Pro 4 juga, hari ini main lagi nih. Ada misi apa nih Aisyah? Wah, tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu nih, biasalah kalau baru datang ngebasa-basi dulu kali ya. Gak mungkin dong langsung, Aisyah ngapain kamu? Gak. Mungkin Aisyah boleh nih ceritain atau kita bahas sedikit tentang aktivitas Aisyah selama jadi Miss Hijab Sumsel kemarin ya. Nah terus ini kan bakal jadi finalis yang menuju ke panggung nasional nih. Boleh dong diceritain ke kita?
1: Oke, kalau untuk keseharian Aisyah sendiri, itu Aisyah masih sekolah. Jadi kesehariannya itu sekolah, terus juga mengikuti organisasi yang berada di sekolah. Terus juga Aisyah itu suka mencari hal baru. Dan juga Aisyah itu sekarang lagi mencari hal yang emang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah. Terus juga Aisyah itu sangat senang sekali untuk belajar hal baru, apalagi itu bisa membawa potensi untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, jadi memang Aisyah ini termasuk anak yang aktif sekali ya.
1: Iya, tergolong aktif.
0: Tapi nih, setelah mendapatkan kesempatan nih buat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional nih, apa yang paling ingin Aisyah tunjukkan dari sosok perempuan muda Sumsel ini loh? Ini kan jarang banget nih yang masih muda belia gini kayak, wow, berprestasi ya.
1: Iya, kalau dari Aisyah sendiri ingin menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya. Di mana perempuan itu kita tahu bahwa wanita itu mempunyai nilai, terus juga wawasan, terus juga ingin membuktikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat besar bagi dampak di Indonesia, seperti itu.
0: Seperti itu ya teman-teman ya, dulur. Nah tapi kan ini Aisyah memilih Kita Peduli nih sebagai tema advokasi. Apa sih yang ngebuat isu ini begitu dekat dengan Aisyah dan kenapa Aisyah memilih ini gitu?
1: Untuk Aisyah sendiri, mengapa Aisyah memilih Kita Peduli? Dikarenakan untuk zaman sekarang kan kepedulian itu semakin mengurang ya. Dan makanya Aisyah membuat Kita Peduli itu yang dimana kepedulian itu sederhana tetapi dampaknya besar bagi kita. Jadi yang namanya saling peduli itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Terus juga kita itu peduli bukan sekedar melihat, tapi juga mendengar, memberikan pendapat yang memang bisa menjadi dukungan bagi mereka seperti itu.
0: Nah, di sini kan Aisyah menekankan ya bahwa kepedulian itu bukan cuma soal kata-kata tapi juga aksi nyata nih. Kalau menurut Aisyah sendiri, aksi sederhana apa sih yang bisa kita mulai lakukan dari masyarakat untuk lingkungan terdekat?
1: Untuk lingkungan terdekat itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti ketika teman kita membutuhkan pertolongan atau teman kita lagi membutuhkan dukungan, itu kita dengar. Jangan cuma hanya melihat saja, tetapi juga dengan catatan kita itu tidak boleh datang ketika saat dibutuhkan saja. Kita harus saling kita harus saling memberikan feedback. Yang dimana dia membutuhkan kita ada, kita membutuhkan dia juga ada, seperti itu.
0: Oke, tapi di sini kan Aisyah lebih menekankan kasih ruangnya ke perempuan dan anak nih untuk bersuara menjadi bagian dari advokasinya Aisyah ya. Itu kenapa? Kenapa Kak lebih difokuskan ke perempuan dan anak gitu?
1: Karena perempuan dan anak itu pasti yang pastinya membutuhkan ruangan yang aman dan bebas. Yang dimana perempuan dan anak itu ketika suaranya sudah didengar, mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa, wah sepertinya suaraku ini sudah dipedulikan oleh orang sekitar. Maka dari itu Aisyah mengangkat Kita Peduli itu lebih mempedulikan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Aisyah nih, seperti apa sih lingkungan yang ideal gitu agar perempuan dan anak ini merasa aman, merasa didengar, dan berani menyampaikan apa yang mereka rasakan?
1: Kalau untuk lingkungan ideal sendiri, itu yang pastinya kita itu tidak boleh menghakimi mereka seperti itu. Kita harus membantu mereka, memberikan dukungan, dan juga kita itu harus selalu membantu mereka untuk mendengar apa masalah dari mereka. Jangan langsung menghakimi mereka seperti itu. Lingkungan ideal juga yang berarti kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri seperti itu.
2: Oke, tapi gimana tuh caranya kita ngasih mereka dukungan? Kadang aja di internet aja nih Aisyah ya, kan woman enggak support woman loh kadang.
1: Iya,
2: takut
1: itu,
2: banget iya. Itu kan. Ya, jadi gimana cara kita bisa ngasih dukungan ke perempuan dan anak yang sedang menghadapi persoalan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau disalahkan?
1: Kalau dari Aisyah sendiri, itu kan biasanya ada teman atau orang-orang sekitar yang suka curhat kepada Aisyah. Kalau dari Aisyah sendiri, itu yang pastinya kita dengarkan dulu seperti apa permasalahannya. Lalu jangan langsung, kamu kayaknya salahnya seperti ini deh, kamu kesini seperti ini deh. Jangan seperti itu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan, dan kita berikan pendapat yang dimana mereka akan merasa aman dan nyaman. Kita juga tidak boleh kita tidak boleh menghakimi orang lain di dalam cerita itu. Kita netral aja sebenarnya.
2: Netral ya.
1: Iya, netral aja. Jangan kita dukung ini, kita dukung itu. Nanti takutnya saling menghakimi seperti itu.
2: Oke, jadi sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan saat ini ya.
1: Iya.
2: Jadi setidaknya di lingkungan sekitar kita lah ya pedulinya. Kalau misalnya orang enggak kenal jangan deh, jangan ikut-ikutan.
1: Iya, jangan ikut-ikutan deh. Nanti takutnya mempermasalahkan besar.
2: Jangan
1: gitu.
2: Jangan juga riding the wave ya, kayak sekarang ya, ada yang apa happening dikit mulai ada tuh.
1: Aduh,
2: ikut-ikut. Biar apa? Engagement naik. Jangan kayak gitu ya.
1: Kayak gitu.
2: No ya kids.
1: Bahaya ya.
2: Bahaya. Tapi sebagai generasi muda nih Aisyah nih, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda agar kepedulian terhadap perempuan dan anak ini tidak berhenti hanya di media sosial aja?
1: Kita harus memberikan benar-benar yang contoh yang seperti ini. Ketika mereka lagi membutuhkan dukungan, kita jangan hanya mendukung mereka di media sosial. Kita juga harus memberikan dampak yang nyata. Seperti ketika mereka lagi down, seperti misal mereka lagi mengikuti lomba atau apa, terus mereka kalah, itu kita jangan memberikan support lewat media sosial saja. Tapi kita juga harus memberikan mereka dukungan gitu, secara langsung.
2: Secara langsung,
1: iya.
2: Dukungan moral ya.
1: Iya,
2: kita
1: benar.
2: Kan gak tahu ya, ada orang yang suka di media sosial di apa support tapi gak taunya di belakang,
1: iya,
2: yang gak apa gitu.
1: Tiba-tiba
2: agak peres.
1: Agak ini gitu.
2: Agak peres ya. Tapi teman-teman, ini kita bakal ngebahas advokasinya Aisyah yang bakal dibawa ke tingkat nasional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya lagi tentang advokasinya Aisyah, boleh nih ke kanal YouTube kita juga lagi live streaming @pro4 Palembang, nanti aku tanyain langsung ke Aisyahnya ya. Tapi sebelum itu kita jedah dulu sebentar, satu lagu aja. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Si Lela.
1: Mana?
2: Buat gue.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Di acara.

0: 88,44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah nih, yang kita hari ini temanya tentang kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dan juga ini siarannya juga disiarkan di Prompat Network Belajar Sumba ya, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Lia 103,9 FM. Jadi buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, kalau mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita aja, komen di live chat, nanti kita aku tanya ini. Tapi sekarang udah ada yang nanya juga nih Aisyah. Jadi di YouTube kita juga udah lumayan nih pertanyaannya. Aku baca dari yang paling atas ya. Ini dari Nur Isabel 1404. Halo Kak Aisyah. Iya. Gimana cara Kak Aisyah meyakinkan anak-anak muda atau perempuan di Palembang ya, biar lebih percaya diri bersuara dan berprestasi? Ada tip khususnya enggak buat kita yang masih pemula? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih.
1: Oke, boleh. Kalau dari Aisyah sendiri, bagaimana cara kita percaya diri? Untuk permulaan, Aisyah juga dikategorikan sebenarnya masih permulaan. Untuk percaya diri, kalau dari Aisyah sendiri, itu kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kita cukup percaya diri kepada potensi diri kita. Apa sih yang kita punyai? Kita kembangin aja terus seperti itu. Jangan takut. Pokoknya jangan takut aja sama omongan orang lain. Orang lain bilang ah ya udah kayak gitu. Kita terus jalanin aja kayak gitu. Jadi jangan takut sama potensi diri sendiri. Kita percaya diri aja. Aku bisa kayak gitu.
0: Aku bisa ya. Karena kuncinya tetap di diri sendiri ya. Iya, walaupun orang mau ngomong gimana pun, kalau kita ya percaya sama diri sendiri, ya terserah. Iya. Oke, itu ya Nur Isabel, tips khususnya itu percaya sama diri sendiri dulu. Terus ada lagi nih dari Margareta Johanna. Kaca, cantik banget, sukses selalu ya. Mau nanya juga dong Kak, kita sebagai perempuan ini kan suaranya enggak didengar ya, malah kadang dianggap sebelah mata. Gimana ya caranya biar orang-orang tuh biar bisa paling tidak menghargai pendapat kita? Mungkin lebih ke konteks di ruang publik kali ya ini ya konteksnya. Oke, boleh dong Aca kasih tips mungkin.
1: Kalau untuk tips dari Aca sendiri
0: ya,
1: sebagai perempuan kita harus saling mendengarkan. Jangan saling menghakimi satu sama lain. Apalagi kita tuh harus woman support woman kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus tetap support sama kategori kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau suara kalian tidak didengar, jangan langsung berkecil hati. Pokoknya semangat aja. Bahwa ketika kita tidak didengar, mungkin akan ada jalan yang lain yang bisa membuat kita berkembang seperti itu. Iya.
0: Jadi gitu ya, kalau misalnya enggak didengar saat ini mungkin ya udah jadi pelajaran dulu, tapi yang pasti jangan nyerah.
1: Jangan
0: berkecil hati.
1: Oke.
0: Balik lagi sekali ke tips nomor satu, percaya sama diri sendiri ya. Berarti saling berkaitan ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman kali ya. Di media kadang wanita dan anak-anak disebut kaum rentan. Pas ada demo juga kadang kita wanita disuruh mundur, jangan terlalu dekat. Sebenarnya ini melemahkan kita atau memang wajar ya? Kalau menurut Aisyah sendiri gimana? Kalau kita kayak dikasih space yang eksklusif lah ya, dikatakan tips itu, gimana tuh?
1: Kalau untuk demo sendiri, sebenarnya Aisyah belum pernah ikut yang demo seperti itu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri, sepertinya emang wajar ya. Karena kan untuk demo seperti itu, kalau untuk menyuarakan, gak apa-apa, kita maju. Karena perempuan tidak salah untuk bersuara. Tetapi ketika ada aksi yang seperti demo-demo yang agak wah kayak gitu, agak risu gitu, kayaknya kita emang harus mundur. Karena terkadang perempuan itu yang paling mudah untuk disasarkan seperti itu. Karena orang taunya wanita itu lemah kan.
0: Lemah, bener.
1: Iya, jadi kita harus tetap menjaga space gitu. Tapi kalau untuk ketika lagi ada sesi menyuarakan, itu kita harus tetap menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu.
0: Oke, jadi emang kalau misalnya di acara yang huru-hara, huru-hara gitu, jaga diri dulu.
1: Iya, sebenarnya demi keselamatan diri kita sendiri juga.
0: Apalagi kan memang itu cewek tuh, ya mungkin ada beberapa yang strong tapi nggak semuanya gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau berpendapat silahkan.
1: Silahkan
0: aja. Oke deh. Jadi buat dulur yang pengen tanya lagi, boleh nih ke kanal YouTube kita @pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyah. Tapi kalau waktunya ada ya. Tapi kalau mepet, nanti dulu deh. Karena kita mau balik lagi nih ke tema kita tadi kan, kita peduli ya. Ini yang bakal dibawa ke panggung nasional Aisyah ya. Nah tapi aku masih agak penasaran sebenarnya. Pesan apa sih yang paling ingin Aisyah sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang Kita Peduli ini?
1: Kalau untuk Kita Peduli sendiri, pesan dari Aisyah itu Kita peduli itu bukan sekedar kata atau melihat dengan mata, tapi kita tuh harus berani bersuara dengan aksi nyata. Yang dimana aksi nyata tersebut kita tidak usah yang benar-benar yang kayak gimana-gimana gitu. Kita harus tetap melihat, mendengar, dan memberikan dukungan ketika emang orang benar-benar membutuhkan dukungan dari kita, seperti itu.
0: Oke. Tapi selain advokasi, Aisyah juga pasti bawa identitas Sumsel. Terus apa sih nilai budaya atau karakter masyarakat Sumsel yang ingin Aisyah perkenalkan di tingkat nasional ini?
1: Kalau untuk nilai karakter sendiri, itu Aisyah ingin memberitahu bahwa Sumatera Selatan itu orangnya gak lemah.
0: Iya.
1: Kita orangnya strong ya. Kita orangnya kuat. Kita orangnya tidak pantang menyerah. Kita orangnya selalu semangat, seperti itu. Jadi nanti di nasional, Aisyah itu ingin membawakan bahwa Sumatera Selatan itu orangnya tidak gampang menyerah. Orangnya selalu semangat, seperti itu.
0: Oke, jadi emang karakter cewek Sumatera lah ya, strong gitu kan. Udah terkenal kita mah. Tapi gimana sih Aisyah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang nasional nanti, terutama dalam hal wawasan, public speaking, mental, dan pemahaman terhadap advokasi Aisyah sendiri?
1: Kalau untuk persiapan itu yang pastinya udah dari jauh-jauh hari ya kak. Kita udah belajar public speaking, karena yang dimana nasional itu emang penting sekali untuk public speaking. Apalagi kita harus berani berbicara di depan banyak orang, seperti itu. Terus juga untuk menambah wawasan, itu juga sangat penting. Karena kan budaya itu tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi se-Indonesia gitu. Jadi kita harus mencari tahu budaya-budaya di Indonesia. Dan juga persiapan mental, itu yang pastinya sudah dari awal, bahwa kalau kita ikut nasional itu kita harus sudah siap semuanya. Seperti itu.
0: Oke, jadi emang udah dipersiapkan dari lama juga ya. Terus ini apa nih, ada tantangan gak sih selama mempersiapkan itu untuk tampil bersaing tingkat nasional ini kan? Ya kalau Sumsel mungkin ada yang saling kenal juga ya, ke Sumsel lah masih bisa ada ya kemungkinan kecil. Tapi kalau nasional kan lebih luas lagi loh, itu gimana?
1: Kalau untuk tantangan sendiri, yang pastinya nanti pasti Aisyah bertemu dengan banyak karakter.
0: Iya benar.
1: Apalagi kita nggak tahu ya, mungkin pengalaman mereka lebih banyak seperti itu. Tetapi ya itu, kita harus tetap percaya diri sama apa yang kita punya. Kita harus tetap mengembangkan potensi diri apa yang kita punya. Jangan sampai kita melihat orang, wah orang ini hebat, wah orang ini cantik. Jangan sampai kita down. Kita harus mengembangkan dan kita harus percaya diri yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu. Balik lagi tentang diri sendiri dulu ini ya. Karena apapun masalahnya, kalau diri ini yakin, terlewatilah pokoknya.
1: Iya, benar.
0: Aman lah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong advokasi, di ajang seperti ini pasti gak cuma advokasi aja dong yang jadi nilai kita. Ini pasti ada juga yang talent kan, talent show gitu. Nah, Aisyah katanya punya talent yang cukup unik nih, itu nyanyi sambil main drum. Ya kan. Aku udah dapat spill-spillan dikit nih. Itu gimana sih awalnya Aisyah bisa menekuni dua kemampuan tersebut? Itu kan main drum kita butuh konsentrasi, nyanyi juga kita butuh konsentrasi dong. Kalau digabung gitu, double ya konsennya?
1: Kalau untuk Aisyah sendiri, kemarin itu membuat video talent, yaitu bermain drum dan bernyanyi. Sebenarnya itu baru first time kak.
0: Emang biasanya ngapain?
1: Biasanya itu cuma nyanyi doang. Tapi kayaknya kalau cuma nyanyi itu basic semua orang bisa.
0: Gak sih, aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa lah dikit-dikit.
1: Mungkin kalau untuk nyanyi itu semua orang bisa. Tetapi kalau untuk menggabungkan dua hal tersebut kayaknya agak sulit. Makanya ada behind the scene di story Aisyah. Itu sebenarnya banyak banget kewalahan. Tapi demi menampilkan sesuatu yang luar biasa, Aisyah terus belajar dari situ.
0: Oke. Jadi kamu effort juga ya buat talent show ini ya?
1: Iya, benar.
0: Benar-benar, soalnya kan drum kita ngitung ketukan, nyanyi kita juga gitu, agak susah nih. Tapi nyanyi sekaligus main drum gitu pasti konsentrasinya sama koordinasi sih.
1: Bener.
0: Gimana kita kan mau kemana nih? Gitu kan ya. Tapi gimana persiapan Aisyah untuk nampilkan talent tersebut di ajang nasional ini? Oke ya?
1: Insya Allah.
0: Yakin ya?
1: Yakin.
0: Yakin sama diri dulu.
1: Iya benar. Ujungnya kita harus yakin kepada diri sendiri dulu.
0: Masa gitu. yang punya motivasi gak yakin gitu kan. Tapi kalau menurut Aisyah nih, apakah penampilan menyanyi dan bermain drum tersebut itu juga punya pesan tertentu yang ingin Aisyah hubungkan dengan semangat kita peduli ini? Ada gak korelasinya gitu?
1: Untuk musik sendiri itu pasti mempunyai pesan tertentu. Terus juga Aisyah mengaitkan bernyanyi dan bermain drum itu yang dimana mereka berkontribusi dua hal tersebut. Yang dimana mereka sama-sama meyakinkan bahwa kita bisa seperti itu. Jadi dari kita peduli ini akan berkaitan dengan dua hal tersebut. Yang dimana mereka bersama-sama menguatkan dalam hal tersebut dan terus yakin pada diri sendiri gitu. Untuk terus peduli seperti itu.
0: Oh, jadi masih ada korelasinya ya.
1: Iya.
0: Tapi selain advokasi sama talenta ini, apa nih yang mau Aisyah tampilkan di nasional nanti? Apa tuh?
1: Kalau untuk di nasional nanti yang pastinya Aisyah mau membawakan sebuah advokasi yang kita peduli tadi.
0: Ya.
1: Dan terus Aisyah nanti membawakan talent dan juga selain dari situ Aisyah akan membawakan speech yang dimana speech itu juga tentang advokasi. Terus juga Aisyah akan membawakan semua pengalaman Aisyah yang Aisyah buat di Sumatera Selatan untuk nasional nanti.
0: Oke, nanti bakal ada speech juga ya. Semoga nanti. Ini kan kamu, aku udah lihat juga nih, aku udah suka kepo-kepoin nih story kamu. Kamu kayaknya memang benar-benar berusaha banget ya di nasional ini. Semoga selanjutnya dilancarkan amin ya gitu. Tapi Aisyah, kalau dikasih kesempatan nih ngomong langsung ke perempuan dan anak di Sumatera Selatan yang selama ini merasa takut atau ragu untuk bersuara, apa yang ingin Aisyah sampaikan ke mereka?
1: Yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka yaitu jangan takut, karena kita sebagai perempuan dan anak itu juga harus bersuara. Kita tidak boleh takut. Kita gak usah takut apa yang harus kita suarakan. Kita tidak usah takut juga sama apa yang orang katakan. Tetap percaya diri dan tetap tidak usah takut seperti itu.
0: Oke, jadi emang benar-benar ini balik lagi ke diri sendiri dulu ya.
1: Iya, benar.
0: Kita mungkin bisa kasih support moral, kita bisa kasih wejangan. Tapi kalau misalnya diri sendiri masih gak yakin, ya gimana orang lain bisa yakinin kita? Makanya, gitu kan, agak
1: diri
0: susah.
1: Diri sendiri aja gak yakin.
0: Iya, apalagi orang lain yang apa, pihak luar kan.
1: Iya.
0: Kita internal aja masih gedebak-gedebak, nih internalnya kayak, aduh gimana bisa gak ya aku gitu. Gimana ya, aku agak minder, aku agak ini ya, dan bagi-bagi, dan selainnya lah pokoknya. Pokoknya intinya diri sendiri dulu, baru nanti yang lingkungan luar itu bakal support kita juga gitu. Tapi apa sih harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli setelah rangkaian Miss Hijab Indonesia ini selesai nanti? Apakah pengennya ini berdampak banget ke sekitar Aisyah atau gimana?
1: Yang pastinya harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli ini tetap berkembang setelah dari nasional ini. Yang pastinya kita peduli akan menjadi ruang untuk orang-orang yang ingin didengarkan seperti itu, yang butuh dukungan juga seperti itu. Pokoknya kedepannya Aisyah cukup mengharapkan bahwa kita peduli ini tetap berkembang seperti itu.
0: Oke, jadi emang ini harus berdampak juga ke lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal berdampak nih, ada pertanyaan lagi dari di YouTube kita dari Gea Widianti. Menurut pandang Aisyah, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi perempuan saat ini?
1: Kalau untuk Aisyah sendiri, seperti pertanyaan yang tadi mungkin ya.
0: Iya, tapi ini lebih ke konteks umumnya kali ya.
1: Iya.
0: Apa sih yang cewek-cewek hadapin saat ini, soalnya di dunia seperti ini, aduh.
1: Kalau untuk gitu, perempuan zaman sekarang itu menurut Aisyah sendiri, terkadang kita yang sesama gender aja saling gak mendengar.
0: Iya, gak support ya.
1: Iya, gak
0: saling menjatuhkan gitu. Ada iri-irinya dikit gitu kan.
1: Iya, yang itu problem yang pertama. Terus yang problem yang kedua itu kadang karena kita perempuan masih dipandang sebelah mata itu bahwa perempuan itu lemah. Padahal nggak semua perempuan kayak gitu. Terus juga untuk problem yang ketiga, perempuan itu kebanyakan suaranya tidak didengar.
0: Iya.
1: Karena mungkin perempuan tadi.
0: Iya, kayak masih minoritas banget ini.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Oke, jadi itu ya Aisyah ya. Tapi kalau misalnya ini terakhir nih, mungkin apa doa, target dan harapan Aisyah saat membawa nama Sumatera Selatan ke panggung nasional nanti?
1: Untuk doa dan harapan, semoga nanti Aisyah dapat hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Karena menurut Aisyah sendiri ini tuh bukan sekedar pencapaian doang.
0: Apa tuh?
1: Tetapi kita harus bertanggung jawab membawa nama Sumatera Selatan seperti itu. Jadi harapan Aisyah ke depannya, semoga Aisyah juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan, dan juga agar usaha itu tidak sia-sia seperti itu.
0: Ya dong, siapa sih yang pengen usahanya sia-sia? Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya memang takdir menentukan, tapi kalau bisa diusahakan lah.
1: Iya betul. Gitu.
0: Mungkin ini ada closing statement dari Aisyah buat teman-teman kita, dulur-dulur kita yang lagi denger ini ya. Mungkin ada nih motivasi dari kamu sebagai finalis dari Sumsel 1 ya.
1: Kalau untuk motivasi sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih down dan insecure seperti podcast yang pertama waktu pertama kali datang sini, kalian harus tetap percaya diri kepada diri kalian sendiri. Jangan takut untuk memulai, karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah hal kecil yang nyata. Dan juga pokoknya kalian harus tetap percaya diri. Seperti itu ya.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita pokoknya intinya tuh di diri dulu, baru deh yang lain. Tapi karena ini waktunya kita, aduh udah mepet ya segmen kita. Tapi kita juga harus mencukupkan dulu obrolan kita hari ini, karena kita juga udah dengar juga nih, walaupun percakapannya singkat, tapi ini banyak isinya nih. Ini banyak ceritanya dan pemikiran menarik tentang gimana sih perempuan dan anak tuh memiliki suara yang penting untuk didengar gitu ya. Karena dari Sumatera Selatan kita belajar juga bahwa budaya itu bukan hanya tentang warisan masa lalu juga ya. Jadi itu, dan tentu saja kebudayaan kita terhadap perempuan dan anak ini bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga jadi langkah nyata untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkarya, dan menunjukkan potensi terbaiknya. Terima kasih banyak nih buat Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi sama kita di siang hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Budaya yang sudah setia dengerin Budaya Belajar Sumba di RRI Perempat Palembang dan jaringan Perempat Belajar Sumba yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Sungai Liat. Saya Yohan pamit undur diri. Mari terus kita jaga budaya Sumsel, terus kita dengarkan suara perempuan dan anak, dan bersama-sama kita bawa kekayaan budaya kita menuju panggung yang lebih luas. Karena ketika kita peduli, ketika kita memberi ruang, maka suara yang kecil pun dapat terdengar lebih jauh. Saya Yohan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam peduli, dan sampai jumpa di Budaya Belajar Sumba berikutnya.
2: Sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih peringkat pertama kategori akses dan juga kualitas layanan kesehatan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Makassar pada Jumat. Atas capaian tersebut, Pemprov Gorontalo menerima trofi penghargaan sekaligus bonus sebesar 2 miliar yang diserahkan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong inovasi dan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kualitas dan mudah dijangkau. Penilaian kategori tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain penyediaan akses layanan kesehatan, keperluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, ketersediaan sanitasi layak, fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah kabupaten atau kota dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menambahkan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kerjasama dan memperkuat pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mengaktifkan posko penanganan dampak pencemaran udara dalam 24 jam. Sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Bupati Kutai Madriansyah Sulaiman di Sanggata mengatakan pengaktifan ini bahkan telah diperkuat melalui surat edaran Bupati Kutai tentang penanganan dampak pencemaran udara akibat karhutla yang ditetapkan pada 17 September 2026. Posko utama tersebut didorong posko pendukung di setiap kantor kecamatan. Perangkat daerah terkait diminta menempatkan personel penghubung dan memastikan saluran komunikasi aktif 24 jam. Jika ada titik api, harus segera dilaporkan kepada BPBD dan aparat terkait. Selain menangani sumber asap, pemerintah daerah juga mengarahkan posko untuk mendata masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, terutama kelompok rentan, serta memfasilitasi akses menuju fasilitas kesehatan dan ruang udara bersih. Kesiapsiagaan juga diperkuat pada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Layanan kegawat daruratan diminta tersedia selama 24 jam dengan menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, nebuser, serta sistem rujukan. Demikian Wahca pukul 14, Molokotungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Nasabah Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menambah lagi kalau kita ngomongin soal olahraga gitu ya. Tentu kita selalu bangga ya ketika atlet-atlet Lampung ini bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional. Dan kali ini datang kabar dari persiapan PON Pantai 2026. Dan saat ini Lampung sedang menyiapkan kontingen untuk menghadapi ajang tersebut. Tentu ini bukan hanya soal bertanding ya, tetapi juga bagaimana nih para atlet ini bisa mempersiapkan fisik, mental dan juga kekompakan sebelum membawa nama Lampung. Dan seperti apa gitu ya persiapannya? Mari kita simak informasi lengkapnya. Di mana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Dan kondisi tersebut membuat Lampung tidak dapat mengirim kontingen secara penuh ke PON Pantai. KONI akan memilih cabang olahraga yang dinilai paling siap untuk keberangkatannya. Sementara itu, kesiapan cabang olahraga lain seperti Moderna Pentathlon dan juga Triathlon ini masih akan ditinjau dalam beberapa hari ke depan. KONI Lampung akan melihat kesiapan atlet dan juga kebutuhan masing-masing cabang sebelum menentukan cabur yang akan menjadi bagian dari kontingen Lampung. Riagus menekankan Lampung kemungkinan hanya mengirimkan cabang olahraga yang benar-benar siap, mengingat pelaksanaan PON Pantai beririsan dengan Pemprov Lampung. Dirinya berharap KONI Lampung kontingen yang dikirim dapat mengikuti PON Pantai 2026 secara efektif sesuai dengan kesiapan atlet dan juga cabang olahraga. Dan minimal gitu tadi informasinya ya, di mana kita juga doakan gitu ya, semoga seluruh atlet yang akan membawa nama Lampung ini bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan tentunya tetap semangat, jaga kesehatan dan tentunya tetap ya menjunjung tinggi sportivitas. Dan buat para atlet Lampung, berikan yang terbaik di arena. Apapun hasilnya dan perjuangan membawa nama Lampung tentu menjadi kebanggaan tersendiri ya. Semangat untuk kontingen Lampung menuju PON Pantai 2026.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanggakan ya, datang dari dunia kepolisian di Lampung. Di mana setiap penghargaan tentu ini menjadi hasil ya dari kerja dan juga pelayanan yang dilakukan, termasuk bagaimana kepolisian ini bisa hadir tentunya ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam Kompolnas Award 2026, Polda Lampung ini meraih penghargaan dan masuk 5 besar terbaik ya. Dan seperti apa gitu ya capaian dan juga kategori penghargaan tersebut, dan informasi lengkapnya yaitu Kepolisian Daerah atau Polda Lampung berhasil menorehkan prestasi dengan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik tingkat Polda pada ajang Kompolnas Award 2026 yang berlangsung ada di Sari Pacific Hotel Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf SIKMH sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja jajaran Polda Lampung dalam pelaksanaan tugas kepolisian, peningkatan pelayanan masyarakat, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Lampung untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengatakan Polda Lampung akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan semangat Polri presisi. Dan pencapaian dalam Kompolnas Award 2026 tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja Polda Lampung dalam menjalankan fungsi kepolisian serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional. Dan minum lagi itu tadi ya kabarnya, di mana masuk dalam 5 besar tentu menjadi bagian dari capaian yang patut gitu ya diapresiasi. Dan mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi penyemangat ya bagi jajaran Polda Lampung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada akhirnya yang paling penting ini bukan hanya penghargaan yang diterima, tetapi bagaimana pelayanan dan juga kehadiran polisi ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat Lampung dalam kehidupan sehari-hari.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Lampung 8,5 FM, suara budaya Lampung. Mina Mogi tidak terasa sudah. Saya Julieta Mustika menemani Mina Mogi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Kak Rindi Amalia akan menemani Mina Mogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Julieta Mustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Tabi pun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Personel Polsek Tulang Bawang Tengah, Polres Tulang Bawang Barat, kerja bakti pengisian polybag sebagai persiapan pembuatan biosaka pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang berlangsung dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut dilaksanakan di Mako Polsek Tulang Bawang Tengah. Kerja bakti dilakukan sebagai bagian dari persiapan pemanfaatan lahan dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pertanian serta lingkungan. Personel secara bersama-sama melakukan pengisian media tanam di dalam polybag yang nantinya akan digunakan dalam persiapan pembuatan biosaka. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian personal terhadap lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini, Polsek Tulang Bawang Tengah menunjukkan komitmen untuk mendukung kegiatan positif yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, situasi selama kegiatan terpantau aman dan terkendali. Beralih ke informasi selanjutnya, Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas atau TNWK turut berkontribusi aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan logistik bagi personil di garda terdepan, pengadaan mesin pompa air beserta selang pemadam hingga penyediaan sarana penampungan air berupa sumur bor dan embung. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, turun langsung ke lapangan guna memimpin, membantu sekaligus mengawal jalannya proses pemadaman api beserta unsur gabungan dan masyarakat setempat. Sriyanto menjelaskan keterlibatannya memimpin langsung operasi pemadaman di barisan terdepan sesuai arahan pimpinan daerah. Guna menjaga ketahanan fisik serta kelancaran operasi di lokasi kejadian, pihak komite memastikan kebutuhan para petugas terpenuhi secara optimal. Menghadapi keterbatasan sumber air di area kebakaran, komite menyiapkan langkah strategis dengan membangun tampungan air terpadu berupa kombinasi embung dan sumur bor di titik-titik elevasi rendah. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat. Debi minak muaki indai kancas sunyini di papun jengeran kuti api kabah. Kekalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Di hani Sabtu tanggal 12 September 2026 Amalia ngancai minak muaki di Pro Dangdut di Dawa Debi hani Sinji togok kana pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi gue minak muaki sehaga gabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Amal yang angkat pai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Abang Ganteng?
1: Woi, demi Allah, demi Rasulullah, Bu, tambah ganteng dirimu sendiri kayak mana, Bu?
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Astagfirullahaladzim. Suaramu kok agak serak-serak becek, kenapa, Bu, habis konser ya?
0: Enggak habis konser.
1: Kenapa?
0: Biasalah ya, namanya juga perempuan gitu kan.
1: Oh, aku pikir habis konser loh, Bu, dirimu kok. Kok gak aku gitu kan?
0: Kalau seandainya konser, nanti tiketnya gak laku.
1: Ah, itu kan menurut pendapat Igornya punya ibu jadi direktur musik lebih keren kok.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Itu kan suaranya keren kan, Bu, mau ketawa ibu takut ya.
0: Tahu aja nih, nanti tiba-tiba hilang lagi nih suaranya kan.
1: Ya enggak lah, justru kalau berkumpul seperti ini Bu ya yang ada semakin sembuh.
0: Oh gitu ya.
1: Ya iya, karena nggak ngelamun.
0: Oh gitu, iya tapi ngomong terus tenggorokannya sakit.
1: Oh ya, apalah sakit.
0: Oh makanya kemarin-kemarin kan sampai habis suaranya karena yang ngomong terus kan.
1: Kupikir ibu amannya habis konser gitu kan.
0: Enggak konser. Kalau saya naik konser juga pasti enggak laku tiketnya gitu.
1: Ya, optimis aja lo, Bu. Nyatanya itu bisa kok.
0: Bisa apa? Bisa gila? Ya?
1: Bisa membina Pro 4, bisa membina yang lain-lainnya.
0: Oh gitu ya, Masya Allah. Ya Allah, mubarik. Ya udah.
1: Aku request ya, Bu ya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Dari Rana Rani yang benci.
0: Oke siap.
1: Itu kan benci sama ibu loh. Tapi kalau benci sama ibu, ibu lagi yang lambat.
0: Gak apa-apa. Enggak lah. Kan apa sih di dunia ini kan gak semua orang itu kan suka sama kita kan.
1: Ya betul kan? Ya itu ada dua loh.
0: Ada orang yang suka, ada juga orang yang gak suka. Nah,
1: iya. Tapi kalau aku menyukai kok, Bu. Menyukai.
0: Oh iya. Ya kalau seandainya ada orang yang suka sama kita ya alhamdulillah wa syukurillah. Kalau seandainya ya, enggak ada yang enggak suka juga ya alhamdulillah. Itu jadi urusannya dia gitu kan. Urusan yang bersangkutan.
1: Ya itu kalau kata bahasa planetnya tuh aku mangan raja lu. Wey, ngono lu, Bu.
0: Apa tuh artinya?
1: Saya makan enggak minta Anda gitu loh.
0: Oh, betul. Iya benar. Ya,
1: bisnisnya benci mau enggak tuh apa? Kalau kata anak-anak yang sekarang tuh bahasa masakir tuh LGBT emang gue pikirin gitu loh.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Itu biarkan jadi urusannya dia gitu kan. Jadi masalahnya dia gitu kan.
1: Betul.
0: Untuk nggak suka sama kita. Yang penting ya udah kalau seandainya memang ada yang nggak suka sama kita ya udah alhamdulillah.
1: Yang penting tuh sekarang tuh on air.
0: Iya.
1: Request duduk manis minum kopi. Udah.
0: Iya nih kopinya aja nih yang belum ada nih. Aduh, gimana?
1: Jangan, nanti ibu sama tambah parah suaranya.
0: Oh gitu ya. Bisa aja nih.
1: Yang jelas ibu dengerin suara aku aja sama kok dengan minum kopi.
0: Azing. Aduh.
1: Salamnya buat semua yang lagi dengernya, Bu ya.
0: Oke deh.
1: Kalau terbiasa biasanya buat ibu ya cepat sembuh dan cepat baikan dan bisa menjadi kita apa ya bisa menjadi yang terbaik lah.
0: Amin.
1: Aku pamit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di Wai Kanan. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: baru sampai ku aduh lalang. Apa sih bang, saya lucu bang, berbagi lah bang. Berbagi api saya di lalang kosina.
1: Ya.
0: Awak nangis dok.
1: Iya.
0: Ya api kita haga nangis lagu ne siapa?
1: Lagu aku lagu ne.
0: Lagu ne uat benci uat sekuntum mawar merah anjak Rido Roma jama bikin candu anjak Siti Badriah.
1: Sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah.
1: Ayo.
0: Iu.
1: Bunda saya sudah bayar, semoga sehat.
0: Iya amin.
1: Mama Lira, teman kembang.
0: Iya amin.
1: Minan wasi tersem. Ning bukti kanggil. Ini pulau panggung, bunda tambah lakung timur. Gigi yang kuasaran, Erin kecuaran.
0: Iya.
1: Pendik lukutatan. Dasar Raja Basah, Dasar Kakak Tani, Mama Kukir, Dasar Asun Tunggu Luren, Remeli di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Timo Wai Kanan, Jeka Wai Kanan, Sejak Tunduk, Pak Gudelman di Wai Kanan. Ada.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
0: Iya bang, jama-jama. Api? Suara ni? Oh, hadulau. Yuk, payu kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senin ya, sudah telepon juga di Prodangdut ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus ya. Minak muaki, boleh telepon lagi di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat ya di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun sikamnya waikan.
0: Waalaikumsalam. Iya pun.
1: Sinan Munir.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amalia yo.
0: Iyo.
1: Yo, salam sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Semoga salam-salam nama dia ya.
0: Iyo, Pak Yuki dah.
1: Salam-salam sikam, khususnya apa sana Kak Rata Gita, sewa di Pahamon, di Pahoman ya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah ya, kemudian Lampung Selatan ya. Salam kemarin ya sikam Sinan Munir, sewa di Waikanan, Birbiah Sikam mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 RRI ya. Semoga jaya di udara ya, abadi di hati.
0: Amin.
1: Nah, kemudian yang ada di sini Waikanan 15 kecamatan sampai terkalis jauh ini ya. Salam sehat selalu dari Sinan Munir. Kemudian yang sewa di Pisina Bandar Lampung, demikian juga ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan ya, sama semua ya, semoga sehat selalu. Nah untuk Mbak Amalia, terima kasih waktunya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam untuk keluarga di rumah ya. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun lagu ni api Sinan Munir. Ya aduh nutukan gaoh hatina yo. Pak Yuki dah minak muaki. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Sisi di Palembang.
0: Siapa?
2: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi.
2: Iya, betul sekali.
0: Sisi di Palembang.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, gimana kabar Palembang?
2: Nah, kabarnya panas luar biasa.
0: Panas, sama aja di sini juga. Di sana terdampak sama kabut asap nggak?
2: Jauh, nggak.
0: Oh, jauh.
2: Kabut asap ya, ini
0: iya.
2: Tiap hari kabut asap udah 2 bulanan ini.
0: Masih. Oh, ya Allah.
2: Di sini aja sekolah masih belajar online, Kak.
0: Oh, dari kapan itu, Kak?
2: Udah 2 mingguan lah, jalan 2 minggu.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan segera membaik ya udaranya.
2: Iya, ini sama Mbak siapa?
0: Amalia.
2: Oh, salam kenal Mbak.
0: Sama-sama Kak Sisi, salam kenal juga.
2: Oke, bagi lagu dong.
0: Lagunya ada Benci, terus ada Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, sama Bikin Candu dari miliknya Siti Badriah. Mau yang mana?
2: Aku mau kasih Bunga Mawar Merah aja deh.
0: Oke, buat siapa? Hayo.
2: Ini nih, jadi malu.
0: Iya, iya, iya.
2: Semua aja deh yang lagi dengerinnya. Udah banyak banget yang masuk kayak tadi.
0: Benar.
2: Di sini jaringan internetnya kurang baik, Mak.
0: Di mana Palembangnya kalau boleh tahu?
2: Saya di Palembang, Jakabaring.
0: Jakabaring, di Jakabaring sinyalnya kurang bagus.
2: Ini ya, lagi ada pemadaman listrik, jadi suaranya nggak begitu jelas.
0: Oh, begitu. Putus-putus sinyalnya gitu. Ya. Kakak ngedengerinnya lewat RRI digital kah?
2: Iya, betul banget.
0: Iya, benar. Jadi jaringannya lagi kurang bagus gitu ya, diterimanya di Palembang gitu ya. Untuk RRI digitalnya ya, untuk streamingnya ya. Oke, baik. Nanti akan kami sampaikan ya ke teman-teman teknik gitu kan. Apakah ada kendala di sini gitu kan?
2: Bermasalah dari handphone di sini.
0: Oh, jaringan di sana begitu ya. Oke, baik.
2: Oke. Lagi mati. Jadi apa mau dengar radionya langsung kan enggak dapat.
0: Iya, betul. Ya udah, ada lagi Kak Sisi.
2: Ya, salam Mbak semua aja, Mbak. Ucapannya okay. Selamat siang aja deh. Selamat menikmati sorenya.
0: Oke, siap. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Sisi, tetangga kita nih ya di Jakabaring, Palembang, yang udah gabung juga di Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 ya. Mina Muakhi, sabaran ya, ada dua lagu nih yang harus Amalia putarkan. Mudah-mudahan lagu ini bisa diputar semua. Jadi nanti setelah waktu jam 16, Amalia buka kembali line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Wahca jam 16.
1: Bina Muari Satuan Samapta Polres Waikanan menggelar patroli presisi di sejumlah titik rawan di wilayah Belambangan Umpu pada Jumat malam. Kapolres Waikanan melalui Kasih Humas menjelaskan kegiatan patroli dilakukan untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Petugas memberikan edukasi serta imbauan Kamtibmas agar masyarakat senantiasa waspada dan turut serta menjaga Harkamtibmas di lingkungannya masing-masing. Hadirnya anggota polisi di tengah-tengah masyarakat pada malam hari bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Beranjak met informasi saibari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Jawa Barat menggencarkan pemantauan kualitas lingkungan hidup semester kedua pada 2026 dengan menguji sampel air sungai dan mengukur kualitas udara ambien di sejumlah titik. Ketua Tim Kerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengatakan pemantauan tersebut dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di wilayah Kota Cirebon. Untuk kualitas air, Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel dari 13 titik sungai yang tersebar di wilayah Kota Cirebon untuk selanjutnya menjalani pengujian di laboratorium. Pengujian tersebut digunakan untuk mengukur parameter air berdasarkan baku mutu, sekaligus mengetahui kondisi pencemaran sungai secara berkala. Program pemantauan tersebut menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Cirebon. Pemantauan udara dengan metode pasif sampler telah berlangsung sejak 8 September 2026, sedangkan pemantauan 4 titik akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Demikian Wahca jam 16, Mula Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kembali bersama Amalia Minak Muakia masih di Prodangdut untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya. Dan Amalia kembali buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Bu? Gimana Cak kabarnya nih?
1: Kabarnya alhamdulillah Kak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kalau gitu ya. Topan mau dengerin lagunya siapa?
1: Bisa request enggak Kak?
0: Mau request lagunya siapa?
1: Kamu malam Minggu bisa enggak?
0: Kamu malam Minggu boleh.
1: Salamnya tadi yang dari Waikanan ada Bang Sisinan Munir, ada juga Bang Abdullah dari Waikanan, terus ada Bang Ramli, ada Bang JK, ada juga Litrimo, ada juga Mang Darman. Kemarin-kemarin sering masukkan juga ada Mami Ratna Julita ya di Pahoman, terus juga ada spesialnya buat istri aja Kak, saya selalu spesialnya buat Kak Amelia, semoga suaranya mulai ya Kak ya.
0: Amin.

0: Risau dangdutan aja.
1: Iya. Ya namanya
0: British.
1: Namanya juga namanya manusia ya kan.
0: Presenter.
1: Aduh, Kang Apin lagi di mana?
0: Lagi di mana-mana saya mah dari kota sampai ke desa.
1: Ada di mana-mana ya.
0: Iya kan Tin.
1: Hah?
0: Kan Tin.
1: Tin.
0: Iya, pekan imunisasi nasional. Nasional. Nah, keluarga sehat ya.
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Ya, walaupun serak-serak basah.
1: Emang serak-serak basah ya suaranya ya?
0: Iya, beda dari yang tahun kemarin.
1: Masa sih gitu?
0: Iya, ayahnya enggak bawa cemilan.
1: Kopi juga enggak nih, gimana ya?
0: Pesen aja di warung.
1: Warungnya tutup.
0: Lagunya ikutan aja lah apa yang berputar.
1: Oke, siap.
0: Kalau lagu mah enjoy aja,
1: namanya bagus. Siap.
0: Salam-salam ya.
1: Boleh.
0: Sembari nunggu tukang sayur sembari masak.
1: Waduh, masak apa Kang Apin?
0: Ya masak nasi dong.
1: Oh, masak nasi.
0: Rebus air dulu.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, namanya hidup sendiri, yang penting happy.
1: Iyalah.
0: Yang penting kan sehat jasmani dan rohani.
1: Betul.
0: Yang penting selalu ibadah sama ilahi robbi.
1: Benar, 100%.
0: Yang penting mandi pagi.
1: Iya, boleh. Kalau seandainya gak kemana-mana gak masalah lah ya, gak mandi pagi.
0: Kayak jorok ya. Jorok.
1: Kan gak kemana-mana, Kang Apin.
0: Sekarang gak bagus itu.
1: Gak bagus
0: juga
1: ya.
0: Juga akan kebersihan, kata Pak Ustaz.
1: Betul, karena kebersihan adalah sebagian dari
0: pada iman.
1: Benar. Jamaah.
0: Kalau iman kita kuat, godaan setan lewat. Lanjut. Buat Mbak Melia ya, selalu ya.
1: Amin.
0: Sama keluarga besarnya, mudah-mudahan sukses lancar.
1: Amin.
0: Lancar beribadah. Amin. Lancar berumah tangga nanti ya.
1: Amin.
0: Lancar yo bekerja dan semuanya semua lancar ya.
1: Amin.
0: Dan juga disayang sama keluarga, sama orang-orang yang tercinta.
1: Amin.
0: Tentunya sama atasnya juga disayang.
1: Amin.
0: Jadi karyawan yang baik.
1: Amin.
0: Independen.
1: Insya Allah.
0: Iya, independen ya.
1: Insya Allah.
0: Serong kiri, serong kanan.
1: Kok udah independen terus serong kiri, serong kanan? Kayak lagu
0: ya,
1: gitu.
0: Ya kalau mobil kan serong kiri, serong kanan.
1: Iya.
0: Maka lurus aja.
1: Ya kalau seandainya jalannya lagi rame, ya nggak boleh serong kiri, serong kanan, nabrak.
0: Iya kalau rame.
1: Iya.
0: Kalau hanya belok ya belok.
1: Iya.
0: Nyesel dulu tapi.
1: Jangan asal serong kiri, serong kanan.
0: Sabuk pengamannya dipakai.
1: Betul. Iya lanjut.
0: Juga dipawa.
1: Iya lanjut.
0: Jangan
1: lanjut.
0: Jangan bawa duit aja. Kena tilang. Dalam mentang-mentang karyawan air ini nggak bawa SIM.
1: Oh harus dong.
0: Nah, lanjut. Bapak Terry Widodo sama Ibu ya, saya selalu bapak ya, sukses lancar punya sama Bang Terry Nuryadi ya, sama siapa lagi Bang Leonardo ya, Bang Leonardo sama Bang Medi Irawan, Bang Nurul Minasusi, Bang Melia, udah kali ya, Bang Nona Karisma sama Bang Reja, Mbak Jahra ya, sama Mbak Nomi sama itu apa Mbak Juwita ya.
1: Iya.
0: Lanjut ya. Keluarga besar dikasih saya selalu ya. Dede apa sama ibu ya. Sukses lancar pun ya. Sama Pak Detrimo, Pak Darman, Pak Bang Ramli ya, Bang JK, Bang Munir, Mbak Suryati ya. Sama ini ya. Siapa tuh? Kung Senen ya. Bang Jomblo, Bang Nurdin, Mbak Eni, sama Bang Ham ya. Sama Mbak Darmi, sama Mama Dila ya. Saya selalu ya. Bang Ento, Bunda Samba, sama Bang Panji, sama lebih, sama yang Dawi di sana ya, Sulawesi ya, sama di Maluku saya selalu Bayu ya, sama yang di Jambi ya, yang Yusuf ya, saya selalu sama keluarga besar yang lanjut ya, sama ini Waputi sama Udo ya, sama siapa tuh, Bang Buyung, Pak Amin, Asidi ya, Bang Gali, Bunda Rosa Gabaya, Merasa Kedamaian, sama Mbak Irma Gunter ya, sama Mbak Armansa saya selalu lanjut, sama ini ya. Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Datu apalah yang pilihan, sama Bang Yogi, selalu ya, sama ini di sini nih, siapa itu?
1: Siapa?
0: Penyiar RI yang senior itu? Mbak Ratna.
1: Oh, Mami Ratna.

0: Nah, kalau saya sukses lancar Bunda ya. Lanjut sama ini dikit lagi ya. Riko Basari Natar ya. Sama Pak Dekat Iman kemana udah lama ya Mbak Rin.
1: Iya.
0: Abah Sapri Bunda Moy Dulung Sir ya. Sama Bang Awi Seungin-ungin.
1: Oke.
0: Lagunya ikutan saja. Spesial ya. Buat Dede Pa Delia saat selalu.
1: Oke.
0: Ucapannya Alap Iyu lah. Bukan saat selalu.
1: Oke. Siap.
0: Sukses lancar ini ya. Yang lomba juga lancar. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Kang Apin yang udah gabung juga ya di Prodangdut sore hari ini. Ada Kang Irin. Halo, assalamualaikum Kang Irin.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Neng?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ayo, ke sabak sih ayo, ke suara kan mana ayo. Tapi merdu kok.
1: Iyalah,
2: harus aku bercoba nengis.
1: Iyo.
2: Sehat ya.
1: Sehat.
2: Ini bisa kok ya kalau gelut tangi ya.
1: Amin. Iyo nyin tenggorokannya muni mak sakit.
2: Iyalah. Ya kata kalau sarah juga kena penyakit. Apa lagu ni?
1: Lagune didija uwa tamu malam minggu kadusina uwa cinta tak seperti gaun jama jangan tinggalkan aku.
2: Oh jangan tinggalkan aku lah. Oh. Tinggal kau mama penyiar lagi menangis lagi dah benar. Di studio goyong. Iyalah. Hampa kemang ngedok ono. Salam-salam ya. Terima kasih ya Alpin aja nih, Alpin bola-bola ya. Makasih senggolek. Dia nama Topan ya. Dia mah Senen, mak lupa mana Nurdin ya. Dia mah putri kayak Udo, mak lupa mana. Ibu Ros Kedamaian, Bunda Ros ya. Zaini di Gumiling, mak lupa mana ya. Bunda Arson Raja Basa ya. Dia mah ya Bang Pendi ke selatan ya. Dia mah Datuk Atin.
1: Iya.
2: Mbah Jarwo, ya Bahrin, Bunda Sambah, dia mah Amir, mak lupa mana ya. ACB, Nabila, ya mak lupa mana ya. Ya mak, apa lagi lah. Dan yang pilihan, ya mak, pokoknya sukan sebuah ya. Ya mak ngucup suak, ya mak sedih wai kanan, pokoknya sunyi wai kanan lah. Okay. Kalau saya selalu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya ya mak, ya siapa lagi ya. Pokoknya ya mak jomblo ya, Ham-ham, Mama Dila, mak lupa mana ya. Ya mak, ya Rara di Gunung Air. Ya mak sunyi juga mereka ya.
1: Oke.
2: Okay. Jaga kesehatan ya.
1: Iya pak. Amin.
2: Kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus. Ya udah enggak apa-apa. Ada siapa lagi ya? Ya, oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini? Kak Eva ya?
3: Ih, gak tahu kenapa suara Kak Amel serak-serak basah.
1: Daripada serak-serak kering.
3: Tahu aja nih orang.
1: Aduh, ya. Sehat.
3: Karena Kak Amel ya, karena gak rajin mandi pagi, makanya serak-serak kering.
1: Bener. Ya, tapi kan
3: walaupun gak rajin mandi pagi, yang penting happy gitu aja lah.
1: Iya, kan kalau seandainya nggak pergi gitu kan.
3: Kalau saya jujur aja sih, jam 12 baru mandi gitu aja. Iya, saya nggak mau muluk-muluk orangnya.
1: Jam 12 ya, baru mandi ya. Jam
3: mandi sore gitu kan, udah. Kan orangnya. Apa lagunya?
1: Lagunya ada Tamu Malam Minggu, terus ada Cinta Tak Seperti Gaun, sama ya. Jangan Tinggalkan Aku.
3: Lagunya nggak boleh request mbak.
1: Apa tuh?
3: Apa tadi ya?
1: Apa?
3: Aku minta lagunya ini aja deh.
1: Siapa?
3: Dari siapa aja, yang penting Derita Tiada Akhir mbak.
1: Derita Tiada Akhir, ya Allah.
3: Iya, emang tiada akhir. Ada aja masalah. Orangnya nggak rajin mandi pagi.
1: Itu lagu dari siapa ya? Derita Tiada Akhir.
3: Dari banyak itu, ada Radarani, ada pokoknya banyak versinya itu.
1: Derita Tiada
3: Ya, dari baju yang kamu dari Kak Amel juga ada lagunya.
1: Oh. Aduh duh. Coba nanti dicari ya. Ya. Kirim-kirim salam dulu.
3: Salamnya tadi udah di ayat, udah diwakilin sama di Candipuro tadi.
1: Oke, siap.
3: Ada kan lagunya ya, Mbak? Usahain dong, ada ya.
1: Lagunya siapa sih? Dia derita tiada akhir ini, ya Allah.
3: Ada yang Rani. Ada terus, yang Dewi Nasya Rosmala juga ada.
1: Adanya derita di atas derita nih.
3: Oh, enggak ada ya? Kalau enggak ada
1: Rani.
3: Ya.
1: Coba tadi Rani-nya yang udah diputer lagunya benci.
3: Aku kan gak benci sama orang, aku gak pernah benci sama orang kok.
1: Gak judulnya benci loh maksudnya.
3: Kalau gak ada ini aja deh.
1: Apa tuh?
3: Mulut manis hati berduri aja deh. Dari Is Ariska ya.
1: Bentar, apa? Mulut
3: manis hati berduri.
1: Sebentar ya. Mulut.
3: Mulutnya manis Mbak Mel.
1: Siapa?
3: Hatiku gak berduri ah.
1: Oke deh, Iis Ariska ya.
3: Ya.
1: Boleh.
3: Aku pamit ya.
1: Iya sama.
3: Aku kan mau mandi sore, belum mandi pagi. Iya.
1: Oke siap.
3: Ya.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur, kepikirannya untuk Bang Apin aja.
1: Boleh. Oke. Okay, okay,
3: lagi masak, okay. Semoga enak masakannya ya.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Oke, okay,
1: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Epa yang ada di Waikanan ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, okay, terputus minak muakhi ya kan. Aduh. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Mang Darman di seputaran stasiun.
1: Mang Darman, stasiun itu mana nih?
4: Belambangan Umpu,
1: Waikanan ya.
4: Betul.
1: Gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak terus ya.
4: Juga sehat ya.
1: Iya, insya Allah sehat. Mang Darman, halo.
4: Ya.
1: Iya. Mau denger lagunya siapa nih?
4: Lagunya yang
1: diputer ada tamu malam minggu.
4: Nah, tamu malam minggu aja Mbak.
1: Oke, siap. Lanjut.
4: Kirim tadi sudah diwakilin sama Bang Apin apa tadi ya? Ya, Bang Apin. Semuanya untuk kru-kru RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan selalu aja.
1: Amin.
4: Buat Mbak Amelianya selalu beri kesehatan, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
4: Keluarga besar Mbak Amelia ya.
1: Amin.
4: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Mbak ya.
1: Iya, makasih.
4: Mang Darman pamit.
1: Iya.
4: RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman. Insya Allah hati-hati terus ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tadi pun.
1: Iya pun. Apa kabar Bang Jomblo?
5: Alhamdulillah, Kak Amelia. Kabar Jomblo sehat.
1: Alhamdulillah, senang hatinya ya dengerin minat muaki semuanya sehat. Alhamdulillah sehat Moni.
5: Amin. Lagunya Tika.
1: Lagunya Wat Tamu Malam Minggu. Kadusina Wat Jangan Tinggalkan Aku. Terus ada juga yang mau diputer Mulut Manis Hati Berduri. Yang mana?
5: Jangan tinggalkan aku aja Kak ya.
1: Jangan tinggalkan aku aja. Oke, okay, baik.
5: Dalam ibadahnya sama-sama. Bang Irin, Bang Jaini. Mama Rido, Mama Pungki, Minyanwati, Watamba Nabila, Watamba Sirken Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Asin Bolo-Bolo dan Kak Eva juga di kanan sore. Dan Kak Meliani, semangat tugas Kak Yo.
1: Iya, terima kasih. Iya.
5: Sampai suka.
1: Api.
5: Kiti, Luni. Guten deh, kibah jati.
1: Cakep.
5: Dan tuat Jawa, saya mak bangi. Kan dikuku kau di hati.
1: Iyo.
5: Tidak,
1: iya, zaman-zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo. Ya, sudah gabung juga di 255112. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
6: Halo.
1: Oh iya. Mas Buyung Hampa, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
6: Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Kan itu suaranya.
1: Kenapa? Iya nih, abis jalan-jalan suaranya biasa ya. Kenapa?
6: Belum sembuh-sembuh suaranya.
1: Lemes. Iya.
6: Senang dengernya Mbak mereka itu.
1: Kenapa? Kenapa?
6: Seneng dengernya suaranya.
1: Ya Allah, kok seneng. Akunya tersiksa. Mas Buyung Hampa ya, bisa aja nih. Aduh.
6: Serek-serek seneng.
1: Lagunya yang mau diputar ada Tamu Malam Minggu, ada Jangan Tinggalkan Aku, terus ada juga Mulut Manis Hati Berduri. Mau yang mana? Yang mana? Mulut manis hati berduri ya. Oke deh, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Buyung Hampa. Udah Buyung Hampa ya. Seneng kata yang ngedenger suara Amalia seperti ini. Aduh. Minak muahi, kita rehatan dulu ya. Udah banyak nih telepon yang Amalia angkat. Oh, ada yang masuk lagi. Udah deh, Amalia angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya, jak siapa di Dipa?
7: Jak wai kanan.
1: Siapa Nji?
7: Ali Abdul Hamid.
1: Abdul Hamid di wai kanan.
7: Iya.
1: Iya, kepada kabar.
7: Kabar, alhamdulillah munyai dalih merawat.
1: Amin, alhamdulillah. Payo. Bang Abdul Hamid tak nangis lagu ni siapa?
7: Aja nangis kalau lagu ni saya picar sini tu.
1: Siapa?
7: Jangan tinggalkan aku.
1: Oke, siap. Jangan tinggalkan aku.
7: Kirim-kirim salam pai. Wai seunyina pendengar setia jak wai kanan tempat Cawali, sama di bagian Bandar Lampung nyok namu ni, jaja spesial na, guai kak Ratna, sama Bang Edo, kak banyak ingok sikam, kak Ratna sama Bang Edo aja penyiar lama di Bandar Lampung.
1: Iyo, temondo senior sina.
7: Nama lengkap na Edo Permana, Darat Najwita.
1: Temondo.
7: Iya. Dan guai kakak selagi siaran,
1: kamu
7: ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan,
1: amin.
7: Panjang umur. Sekeluarga besar na dapat dalam keadaan sehat walafiat. Seunyin.
1: Amin, Allahumma amin.
7: Ya, terima kasih atas ijabah. Assalamualaikum tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih minak muaki seunyin nih ya. Kadu gabung ya di Prodangdut. Genta kam tedingi kopai lagune ya. Sabakan minak muaki.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Mas iki oleh proyek gede, beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi, piye iki, Dik?
1: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: Ya, minak muak indai kanca sonyi ni di papun janganan kuti Amalia Pagun ngebuka line telepon neyu di 0721255112 di acara Prodangdut untuk Debi Khani Sinji. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK di Waikanan, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabarnya Mbak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat. Walafiat.
1: Mbak Amelia kan?
0: Iya, Amalia ini benar. Ya. Kenapa?
1: Sehat ya Mbak Amelia?
0: Insya Allah sehat.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Mm-mm, amin. Allahumma amin.
1: Mm-mm. Apa lagunya Mbak Amelia?
0: Sebentar ya, lagunya ada 7 kata cinta, ada sumpah benang emas, sama kejam.
1: Kejam, oh kejam. Dari Rita Sugiarto ya.
0: Ya boleh, sebenarnya sih bukan ya ini.
1: Dari siapa itu kejam itu?
0: Mansyur.
1: Oh dari Mansyur.
0: Uh-uh. Ya. Gak apa-apa.
1: Mbak Amelia.
0: Mm-mm.
1: Jangan kejam-kejam ya.
0: Iya, insya Allah enggak. Jadi kejam aja nih.
1: Ya, salamnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Salamnya yang ada di Bandar Lampung. Bang Edo, selamat sore. Bang Sopan, selamat sore juga.
0: Mm-hmm.
1: Bang Jumblo, selamat sore. Bang Ham-Ham, selamat sore. Bang Apin, Bolo-Bolo, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Buat Mbah Jarwo yang ada di Lampung Timur, Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo.
0: Mm-mm.
1: Buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga.
0: Mm-mm.
1: Buang Pan Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Pendi yang ada di Ukus Selatan, selamat mm-hmm. sore juga. Buat yang ada di Jambi,
0: mm-hmm.
1: Bang siapa itu?
0: Ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Oh, Bang Yusuf yang ada di Jambi, selamat sore Bang Yusuf.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Nabilanya, selamat sore juga. Yang ada di Waikanan semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Khususnya pro Waikanan, karyawan-karyawati RRI Waikanan, Mang Aris, Bang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Yeni, sama Mbak Bonita, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Mbak Amelia ya. Mbak
0: iya
1: Amelia,
0: benar.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama
0: amin.
1: Keluarga Mbak Amelia.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Pak Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tabiikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Bang JK ya yang sudah telepon juga di 255112 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ibu Rara, Bunda Rara, gimana kabarnya Bun?
2: Bici loh.
0: Kenapa?
2: Bici.
0: Apa sih?
2: Bici.
0: Bukan oh Bici, bunda. Oh Bici, oke. Bici Rara, gimana kabarnya?
2: Lemes ya.
0: Kenapa lemes? Kan ini weekend loh.
2: Enak, enggak kerja.
0: Aduh.
2: Pejuang rupiah.
0: Saya juga nih.
2: Ya, suaranya habis, kasihan bener ya Allah.
0: Iya, tetap harus semangat, enggak boleh lemes ah.
2: Mbak Melia suaranya gini loh, kayak orang sakit, kayak orang sedih yang mendalam gitu suaranya loh.
0: Masa sih?
2: Tapi itu cuman ramalan aku dari jauh.
0: Oh, kedengerannya gitu ya, kayak yang sedih kayak gitu ya.
2: Bukan sedih kehilangan seseorang, tapi sedih
0: kehilangan suara.
2: Ngomong-ngomong habis nyinden di mana sih?
0: Nggak tahu nih, suaranya habis jalan-jalan gitu ya.
2: Habis nyinden yang ditakdir sama Andre Taulani itu.
0: Tadinya sih pengen ngikut sama Niken Salindri ya.
2: keren banget.
0: Tapi kata Niken Salindrinya, udah-udah gak usah, katanya gitu.
2: Iya. Mm-hmm. Untuk monde gitu.
0: Beda aliran katanya.
2: Iya. Kurang sudah sama teman-teman maneh
0: we. Ya udah Bici Rara mau iniin lagunya siapa?
2: Iniin lagu pokoknya.
0: Ih, pengen dengerin lagunya siapa?
2: Tadi semancing-mancing sih iniin.
0: Iya, gitu loh.
2: Lagunya Elvis Presley aja Jangan Kau Pergi ada. Enggak ada kayaknya mah, udahlah bilang aja. Kok lama-lama.
0: Apa sih, siapa yang nyanyi?
2: Jangan Kau Pergi, Elvi Sukaisi.
0: Elvi, bentar ya, dicari. Jangan kayak gitu dong. Ih, Elvinya yang mau diputer Sumpah Benang Emas loh.
2: Benar, sumpah, tapi gak pakai benang, emasnya aja.
0: Mumpul lagi, naik ya.
2: Semua melehong, Bo. Dan tadi Mbak Amelnya gak ketawa, ini aku bikin ketawa.
0: Aduh, iya tapi sakit.
2: Sakit apanya sih Mbak, coba
0: tenggorokannya sakit.
2: Sakit, banyakan makan apa ya? Kalau kelihatan dari sini kayaknya bulat-bulat agak panas gitu. Apa?
0: Bulat-bulat bolong tengahnya itu donat ya.
2: Tapi agak panas Mbak. Bolong api kan.
0: Ya udah Sumpah Benang Emas aja ya. Ya udah lanjut.
2: Aku kalau nelpon Mbak Anil ini kan ketawa aja ya. Kenapa ya?
0: Iya nanti ini kalau seandainya sampai jam 17 gak diputer lagunya nih.
2: Ya Allah, mengganggu banget berarti. Aduh. Tadi itu ada pendengar yang ngomongin Mbak Ratna Juwita. Itu kan penyiar lama di era tahun 2000 berapa. Aku yang masih gadis-gadis gitu.
0: Masih unyu-unyu ya.
2: Iya. Dulu waktu ke RRI juga ketemu sih. Kalau gak salah 2006 ya, 2005 gitu.
0: Mami Ratna itu penyiar seniornya kita.
2: Iya. Kalau Bang Chan masih ada?
0: Udah penyiar almarhum.
2: Udah almarhum ini.
0: Iya.
2: Aku dulu pernah ketemu sih, masih unyu banget dulu.
0: Iya. Kenapa idola ya?
2: Bukan idola, suaranya bagus kalau siaran dulu dia.
0: Bukan lagi jadi terenyuh gitu ya. Iya.
2: Karena dulu aku ikut kuis, aku dapet.
0: Oh ternyata itu.
2: Kuis bulan puasa.
0: Ternyata.
2: Sering isi dua.
0: Aduh, ya udah, terus lanjut.
2: Pamit, udah nggak usah salamnya buat semuanya aja, Mbak Amelia, doa yang tulus, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Banyak minum air putih. Ini doanya nih, Aljubika limatilahi tamati min syari maholam.
0: Amin.
2: Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Itu lagi benar itu.
0: Tuh kan mau batuk nih.
2: Maaf ya mengganggu, Rara pamit.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mina Mawaki semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut ya, dari tadi pukul 15 dan sampai sekarang ya. Tadi ada penelpon terakhir ada Bici Rara katanya gitu. Gak mau dipanggil bunda tapi pengennya Bici. Ya udah gak apa-apa ya. Sumpah Benang Emas. Ya udah kita puterin. Ini lagu terakhir kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan selalu dengarkan Prodangdut setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit, tapi Amalia masih akan terus menemani Minak Mohi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Bina Muari, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat pembinaan generasi Qurani melalui pelaksanaan seleksi peserta MTQ ke-53 tingkat provinsi tahun 2026. Sebanyak 65 peserta mengikuti proses seleksi untuk menentukan putra-putri terbaik yang akan mewakili Kabupaten Lampung Timur pada MTQ tingkat Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana menyampaikan seleksi dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Kabupaten Lampung Timur dalam menghadapi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Seleksi diharapkan mampu menjaring peserta terbaik sesuai dengan kemampuan pada masing-masing cabang yang diperlombakan. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seleksi tersebut. Menurutnya, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang untuk mencari peserta terbaik dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menyatakan gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 pada tanggal 17 hingga 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang menyampaikan kegiatan ini ditargetkan menghadirkan hingga 40.000 pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar rupiah. Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Karena itu, kekuatan kota diarahkan pada sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Demikian Wakca jam 17, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Masih di Helauni Debihani Minak Muaki ya, sebanyak 1.588 siswa jenjang SD dan SMP di Kota Madiun Jawa Timur ini mengikuti lomba geguritan dan menulis aksara Jawa sebagai bentuk melestarikan atau nguri-nguri budaya Jawa di tengah arus modernisasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun mengatakan lomba yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga supaya budaya dan juga bahasa Jawa itu tetap dikenal dan digunakan oleh generasi muda. Gitu, Menak Muaki ya. Karena pelestarian bahasa Jawa itu gak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di ruang kelas ya. Anak-anak juga perlu diberi ruang untuk mempraktekkan sekaligus juga menunjukkan kemampuannya secara langsung. Nah, dan hal ini terlihat dari antusiasme para peserta. Karena di tengah perkembangan zaman, penggunaan bahasa dan tata krama Jawa tentunya juga menghadapi tantangannya tersendiri. Gitu, Menak Muaki. Dan lomba ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan kembali nilai tata krama atau unggah-ungguh kepada anak-anak. Dan anak-anak juga diharapkan memahami bahwa generasi muda juga perlu menghormati orang yang lebih tua dan menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya. Dinas Pendidikan menyatakan bahwa kegiatan lomba ini tidak hanya menjadi ajang untuk mencari siswa berprestasi, tapi lomba ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali bahasa dan budaya Jawa.

0: Enjoy today, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan lo? Caknya decak kan nih, makcik-makcik. Caknya cawu lenyak awai tudai, awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekali, nyatka niku berubah lamon, yo. Mawat danyak kena gogoh niku, kerajami di luar apa kuat tahun. Ha-ha dilupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketikus, ha?
0: Please, you know, I kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa I itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Mina mau kindekan caso nyene di papun cenganan kuti ya malah cukup kananta ijapai lagu-lagu anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandak Lampung. Gua nutuki lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimin saya awat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak Moni sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat nih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama

yang lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muari indaikan jasa unyini di Papun Cenganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Minak muari kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap

orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mona. Anak liat mona nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit at ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku jiko ke Jesus si. Takupai weh bangok mona. Nyak kacau ngijiko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku giko niku mawat. Lia anak tetangga nesta. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesta ngahutang. Kima dia ngredit. Kata dang-dang. Ya jak ngaku nedang-dang nesta. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api rugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Rugi ko doon niku. Kadwe toko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa niku iri-iri we hoke mo nesta. Mula ni rugi mo mangedok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga. Uli hoke iri hoke mo nesta susi. Kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausa niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tok nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Eh, itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
4: Heboh. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: Rompat FM, Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
6: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Iya ya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Perempat FM, suara budaya Lampung, Pagun, Jamaah Amalia, Minak Muakiyu, di Helauni Debihani. Dan informasi sikam hadirkan, Didipa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ini memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat menyusul perakiraan BMKG mengenai fenomena El Nino yang diperkirakan hingga awal 2027. Bupati Barito Utara mengatakan bahwa semua harus bergerak bersama, dan menurutnya langkah penguatan kesiapsiagaan pencegahan deteksi dini hingga respons cepat terhadap karhutlah kepada seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutlah, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Penanganan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD atau satu instansi tertentu. Dibutuhkan koordinasi dan juga keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan juga aparat keamanan serta masyarakat. Nah, Mina Muahi, terkait laporan BMKG yang menyampaikan bahwa El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, tentunya kondisi ini perlu diwaspadai ya Mina Muahi, karena bisa berpengaruh terhadap kekeringan dan juga meningkatkan kerawanan terjadinya karhutlah. Maka dari itu Bupati meminta langkah perlindungan masyarakat juga turut menjadi prioritas apabila kualitas udara juga memburuk ya. Thank you.

Mina muakin dari kanca sonyone di papun jenganan ku timak kakasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai mina muakin di sepanjang debihkan sinji anjak pukul 15 jeno debia. Dan terima kasih tetap setia nangiskon perempat FM di walu-walu 0,5 MHz karena selepas sinji uat nona karisma saya ngancai mina muakin anjak pukul 15 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahapki watak pencap cawa Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Mina Muari Pemprov Lampung memperkuat pengembangan komoditas bawang putih sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan target swasembada bawang putih nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan pengembangan lahan sedang dipersiapkan, dukungan kepada petani, ketersediaan benih serta langkah yang perlu disiapkan untuk memperluas budidaya bawang putih di Lampung. Lampung menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan pengembangan bawang putih. Tahun ini ada seluas 40 hektar di Kabupaten Lampung Utara, di Lampung Barat maksud kami, yang dialokasikan untuk pengembangan bawang putih. Dengan dukungan benih dan berbagai sarana produksi bagi petani, Pemprov Lampung juga memberikan dukungan melalui penyediaan pupuk hayati cair atau PHC bagi kelompok tani yang melaksanakan pengembangan bawang putih. Ia mengharapkan langkah itu dapat mendukung keberlanjutan budidaya sekaligus mendorong petani semakin mampu mengembangkan bawang putih secara mandiri. Beranjak mit informasi Saibari, sebanyak 3.200 pelari dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua akan memadati Banyuwangi saat Soekarno Run digelar pada Minggu esok. Kedatangan ribuan peserta dalam ajang lari berskala nasional itu sekaligus menjadi ruang bagi UMKM dan kesenian Banyuwangi untuk tampil di hadapan pengunjung dari berbagai daerah. Ratusan pelaku UMKM akan membuka lapak di kawasan start dan finish di Pendopo Syaba Swagata Blambangan serta sepanjang rute lari. Beragam produk lokal mulai kuliner khas Banyuwangi hingga cindramata bakal ditawarkan kepada peserta dan pengunjung. Panitia penyelenggara Soekarno Run Banyuwangi mengatakan lebih dari 300 pelaku UMKM dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan seluruh pelaku usaha yang digandeng merupakan warga sekitar. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai penjuru Indonesia dinilai menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas. Peserta tidak hanya datang untuk mengikuti lomba, tetapi juga berpotensi berinteraksi dengan berbagai produk yang dijajakan pelaku usaha Banyuwangi. Tidak hanya UMKM, kekayaan seni tradisi Banyuwangi juga akan ditampilkan dalam rangkaian Soekarno Run. Sejumlah kesenian khas daerah akan hadir untuk menyambut para peserta dan pengunjung yang datang. Tari Gandrung menjadi salah satu kesenian yang akan ditampilkan. Selain itu, panitia juga menyiapkan pertunjukan jaranan dan hadroh untuk memeriahkan pelaksanaan ajang tersebut. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Gawat, Pak. Gawat, Arba yang mah ngedok mawa di lebing. Api. Nih.
1: Arba yang mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
0: Kinang sependekku, Arba yang jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah, Ibu juga menyangka kaki Arba yang mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku Jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak udah mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbaya lagi pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada suka niku halunya. Suka niku lagi bakaso deh pak. Di surat ni dojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya suka ni Arbaya.
1: Buat surat, surat buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api di sini.
0: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api di sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbaya kinumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi. Arbaya haduluah jak lambang Mbak, Mak kutingku wadang wateh Arbaya dijadi lemka dan beki sehat khimunyai saya kekua Arbaya hadangani pandai jama Mbak khimunih Mak bahwa Arbaya luah jak lambang.

Bidang uang kita kan justru ini Diva pun juga nanti masih kembali bersama kami malam hari ini dalam Hello Ni Dibingi Khani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu ya, 19 September 2026. Dan kali ini Bidang Muaki kami masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti setelah waktunya pada pukul 20 Bidang Muaki, kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan drama legenda. Dan juga setelah itu ada Manjau Debingi. Jadi untuk Anda nanti yang pengen dengerin lagu-lagu Lampung favorit kesayangannya, nanti bisa ikutan ya di 255112 ataupun di WhatsAppnya di 0811720988. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kali ini Bina Muaki kembali kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan lagu dari miliknya Cucu Novia dengan Telaga Remis. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Hello Ni Dibingi Khani.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
3: Emang gak boleh ya bakar sampah?
2: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
3: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
2: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
4: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sang Merah Putih.
7: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Tahu nggak PHBS itu apa?
4: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
5: Nggak tahu.
6: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Mengurangi konsumsi gula bukan berarti tubuh harus sepenuhnya menghindari semua jenis makanan yang mengandung gula. Namun proses membatasi gula tambahan, terutama dari minuman manis dan makanan ultra proses, dapat menjadi bagian dari pola makanan yang lebih sehat. Saat seseorang mulai mengurangi asupan gula tambahan, tubuh dapat mengalami sejumlah perubahan. Prosesnya tidak selalu sama pada setiap orang, tapi secara umum dapat digambarkan melalui 3 fase. Fase yang pertama, penyesuaian. Karena pada tahap awal, seseorang terbiasa mengkonsumsi makanan atau minuman manis, mungkin merasa lebih ingin mengkonsumsi gula. Perubahan pola makan juga dapat membuat tubuh dan kebiasaan makan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ada masuk fase kedua, minamuaki. Karena pola makan mulai berubah, setelah terbiasa mengurangi makanan dan minuman manis, seseorang dapat mudah lebih mengkontrol asupan gula. Memilih air putih dibandingkan minuman berpemanis, serta mengkonsumsi makanan utuh seperti sayuran, buah, protein, dan biji-bijian dapat membantu membangun pola makan yang lebih seimbang. Nah, pada fase ketiga, membangun kebiasaan jangka panjang. Jadi tahap ini juga pembatasan gula tidak lagi sekedar dilakukan sebagai diet sementara, tapi juga jadi bagian dari pola makan sehari-hari. Konsumsi gula dapat tetap berasal dari konsumsi alami seperti buah dan susu, sementara gula tambahan perlu dibatasi. Menurut WHO, asupan free sugars sebaiknya dibatasi hingga kurang dari 10% dari total energi harian, dan pengurangan di bawah 5% dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

Minum uang dan kaca sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini, Ditjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang masih memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, penyelamatan, edukasi, evakuasi, dan penyelamatan pelayaran. Fokus pencarian, penyelamatan, evakuasi 3 kapal tersebut Minamuaki, yakni KN Kunyit, KN Gratin P211, dan KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang rake mark buoy di lokasi kerangka KM Virgo Transport 8. Penanda tersebut membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran. Pemasangan tersebut Minamuaki selesai pada hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 17 September 2026, dan juga KN Kunyit kemudian tetap berada di lokasi untuk mendukung kegiatan penyelaman dan pencarian korban. Informasi selanjutnya Minamuaki, di malam hari ini, kali ini pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai tanggal 18 Oktober 2026. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya Minamuaki, usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman regulasi serta dukungan permodalan yang lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Pemerintah juga menyiapkan kemudahan bagi UMKM dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Salah satunya mekanisme self-declare yang disediakan oleh BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Demikian Minamuaki, waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti malam hari ini drama legenda, dan juga drama legenda pada malam hari ini Minamuaki adalah berjudul Legenda Asal Usul Ngayau. Setelah itu Minamuaki, kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Manjau Debingi bersama Bang Edo. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datuk, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayang ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, Wak.
4: Cepat. Ada apa gerang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa Wak kola di belakang situ tuh?
4: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
4: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
4: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yuk. Baru aku ingat bisa. Maklum, leh, dah uzur nih, dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot, gigi tinggal setulang dua mah. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
4: Eh, Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut benar tegaknya hilang buku tuh. Buah apa gerang?
1: Ini, Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
4: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa?

0: ngapain kan dapatkan kepala manusia.
1: Bah, kita tuh amun zaman wayah ini nggak ada kisah lagi dah kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
0: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kanak jua zaman now.
1: Nah, itu.
0: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
1: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah kilip nih?
0: Udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
1: Oh, mintu kah?
0: Teruskan di nih kisah itu.
1: Lelah.

0: atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
1: Nek, Nek, Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
2: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
1: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
2: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
1: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
2: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
1: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
2: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
1: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
2: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
1: Baik, Nek.

0: Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh, loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau, Yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih, Suyo. Saya ndik bisa bayangkan, Le. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih. Terus tegak apa kekisahnya, Suyo? Kilip

0: tetap dengan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
1: Leh, di papa kisah lagi yon, kilip dengan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
0: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
1: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndak mikir dua telu lagi Yon, kilip merewas kepala leher orang tuh. Potong

0: Ada apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah mano atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
2: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
2: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tabibu Nabi Tami. Pendengar pagi Pro 4 RRI Bandar Lampung. Selamat di selamat malam semua. Selamat berjumpa kembali kan dengan saya di Permana dari lintasan gratis buat 26 di kesempatan dini saja bangunan. Ya setelahku ulang bertunggah tiram salam maksudnya bagian bawah cubang itu dan mengingatkan satu sisi pencuti ya mungkin menambah satu wawasan yaitu tentang kearifan lokal. Pendengar keluarga bambat yang tercinta dan berbahagia, kelihatan bukan lalu kita akan mengangkat satu kearifan lokal tentang pil bersenggiri. Memang saya yakin kearifan lokal Lampung yang syarat akan nilai luhur menjadikan satu pedoman hidup masyarakat setempat berdasarkan dari satu falsafah dan prinsip itu. Nah, tradisi-tradisi ini mengandung ajaran moral yang membentuk satu karakter dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kearifan lokal Lampung yang terkenal tadi itu Hulu Tulung. Pada pekan lalu kita sudah uraikan. Dan pada bagian malam hari ini sedikit sekelumit. Setelah Pil Sunggiri, salah satu persepah itu yang didasar yang mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi harga diri, integritas dalam interaksi dengan sesama. Dengan mengikuti satu prinsip ini, masyarakat Lampung dapat hidup harmonis, saling menghormati, mendukung dan menjaga satu nama baik. Nah, satu hal yang tidak lepas juga dan kita akan dengar tentang Namu Inyima. Merupakan satu persapa hidup yang penting dari masyarakat kita Lampung yang mengajarkan tentang pentingnya saling memberi dan menerima tiga kata anak-anak ya dan perlakukan orang dengan tulus dan penuh. Ya karena saya yakin yang

Tentuin sa kasambayan ini juga. Dari ruang lingkup keluarga hingga ke masyarakat. Misalkan di keluarga terjadi satu acara atau perkawinan sehingga mereka akan mengadakan mufakat atau petung disebut orang Lampung ya. Nah masing-masing kerelaannya memberi dan mungkin menyumbang dengan satu kemampuan masing-masing ya. Sesuai dengan satu prinsip. Inilah

tulus dan ikhlas sesamanya saling memberi. Nah, prinsip yang menjadi satu landasan bagi hubungan sosial yang lebih dekat, di mana setiap individu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Dan itu ada juga sakai sampayan yang hidup

tidak untuk mementingkan diri sendiri, tetapi bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Semangat ini dapat diakses aktivitas sosial di desa-desa. Warga selalu bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tercermin dari satu kehidupan sehari-harinya. Kalaupun dahulu apa ya berembuk, kata masyarakat jasio rewang ya, membangun sebuah rumah ya saling bergotong royong lah. Itu tradisi masyarakat Lampung. Bagian yang dapat saya ajukan untuk kesempatan malam hari ini, bagian lain nanti akan disampaikan di kesempatan lain. Ya saya di rumah sekian kerabat yang tugas bersama penyiar dinas ketanola dan rekan-rekan kerutan. Terima kasih kebersamaan Anda yang di channel kami 88,5 Prompat RRI Bandar Lampung. Salam kumangan dan

0: mawan jalai putu muka bo jang kami di ba ja biri udang biri jatuh ku bilang tuku ya nah apa patung tu dah ina ratu tamu kedolah nolino kedapat pihin utanyau dan apa yang tersurat sesirat itu yang tersurat ya. Salam di perempat RR Bandar Lampung. Salam kemauan gue Sunyin dan segala. Nah tentu nama kita bergabung dengan masjid kami ya. Melalui telepon seluler ataupun WhatsApp si kami ya. Yuk selamat dibingi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, berkabar ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sehat ya. Sehat ya. Ya.
1: Dari dia lagu ini kita tunggal dulu bang ya.
0: Happy deh.
1: Kita tunggal ya. Mandi wae di kandang.
0: Mandi?
1: Wae di kandang.
0: Mandi wae di kandang.
1: Ya, surya di.
0: Oh ya, ya coba ya.
1: Sama-sama ya.
0: Ya.
1: Ada Nurdin, sewa di Pulau Sebesti ya. Salam sehat Bang Senen, Abah Jarwo, salam sehat ya Abah. Jamaah Putri, Jamaah Udhoni, Jamaah Adik Nabila, terus Bunda Sambane ya. Jamaah Bang Pendine, Jamaah Datu Atin, Atin Bolor-Bolor, terus Bang Herman di Batu Kutu ya. Batu Kutu, sama Mbak Kakak Madalena, salam sehat ya Kak. Jamaah Edo, jamaah Topane, salam sehat ya. Jamaah Topa lagi lewat di kota apa?
0: Ayo.
1: Jangan saya jomblo-jomblo terus ya. Bang Darto, jamaah Adik Nabila ya, jamaah Buah Heku Suwadi Gunung Batu, Bang Nawi, jamaah Kakane, salam sehat selalu. Oke Bang Edo, hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih Bang Edo, anda pulau panggung selama dingin Bang Edo. Sehat, wawah selalu ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Pak Gepun. Oh iya pun, deping-deming-deming, Nen. Ya.
2: Udah jawab.
0: Sehat. Sehat, Alhamdulillah.
2: Dulu lagi, lagunya
0: ini,
2: Pemohon Dudu.
0: Hah?
2: Pemohon
0: Dudu. Oh iya, coba ya, ya.
2: Thank you, Bang.
0: Yuk.
2: Bunda Ros Jagabaya. Bunda Wasi di Sonsem.
0: Iya.
2: Bunda Samba Lepung Timur. Pulau Panggung. Bunda Pusawaran, Eli Pusawaran.
0: Iya.
2: Pendi di Ukur Selatan. Pak Dasar Raja Basa. Pasir Pasar Tani. Mama Kuki Datuk Atin Tegoran.
0: Terima kasih Bang. Iya, jaman-jaman itu ya.
2: Kalau Abang selalu sehat.
0: Amin, amin, makasih Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Wali Senin Cepung Edo. Selamat bingko, sehat segalu ya Cepung Edo ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Apa kabar?
0: Baik-baik aja. Siapa ini ya?
3: Palembang Hadir.
0: Oh, Sisi ya?
3: Ya, betul sekali.
0: Amin. Kota Mpempe.
3: Ya, Kota Mpempe Hadir.
0: Gila aja. Palembangnya di mana? Siapa sih juga boleh tahu?
3: Jakabaring.
0: Oh, di Jakabaring. Oh my God. Waduh, jauh juga ya.
3: Jauh, tapi kan dekat di telinga.
0: Bisa aja. Aduh, bisa aja. Gak sih.
3: Lagunya lagu apa malam ini?
0: Lagu Lampung, maunya lagu apa,
3: ya,
0: Mbak?
3: Lampungnya.
0: Iya, apa ya?
3: Aku minta lagu Gantunganku, ya.
0: Gantunganku, ya?
3: Iya.
0: Boleh. Mm-hmm.
3: Salam-salamnya buat yang sudah masuk-masuk aja, Nes.
0: Iya, Mbak Jusi, ya.
3: Yang belum masuk aja, yang belum masuk, selamat mencet-mencet aja.
0: Gitu, ya.
3: Selamat berjuang, semoga diberi kesabaran.
0: Amin.
3: Abu itu masih ada di sana.
0: Alhamdulillah sudah bereda, Mbak Cici.
3: Sudah, gitu ya. Semoga cepat berakhirlah.
0: Iya lah. Gimana Palembang?
3: Masih... Kalau Palembang di sini banyak banget kabut asap.
0: Masih ya?
3: Iya, di sini malah panas sangat parah di sini.
0: Lama benar ya. Itu sedih banget ya. Tapi masih kelihatan lah jembatan Ampera tuh.
3: Jembatan Ampera.
0: Mbak Cici, makasih deh ya.
3: Ya, silahkan berhubungan.
0: Ya, ya, sama-sama.
3: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Cici Ardianti. Anjak kota Pempe, Palembang, selamat dibingi Subang Edo. Salam ditunggal. Mulus tembuan saya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
4: Apa kabar Bapak Edo?
0: Wah, wah, siapa jawe?
4: Jomblo, jomblo.
0: Oh, itu kasak kamu jomblo.
4: Ayo. Kasak Bang Makuguan, Bang.
0: Berapi.
4: Susah Bang Makuguan ya, Bang.
0: Waduh, sedih amat ya nangis di sini. Iya,
4: penggemar nih. Rapat, Bang.
0: Oh, ya Allah.
4: Alhamdulillah, Bang, ya penggemar nih. Di mana-mana, Bang.
0: Iya, syukur dong. Berarti Lampung semua diminati, ya. Amin.
4: Iya, Alhamdulillah. Perempat ya. Di semua orang, Bang.
0: Amin, amin. Makasih,
4: ya, di mana-mana suka, perempat.
0: Iya, makasih reportnya.
4: Semua sama-sama semua.
0: Iya.
4: Sama siapa siaran, Bang?
0: Zaman Nona.
4: Oh, buat Mas... Bang Edo sama Mbak Nonanya, ya.
0: Iya. Makasih. Jangan
4: sudah sampai tuntas. Tidak ada sesuatu apapun.
0: Amin.
4: Lagu ini juga, Bang. Lagu ini Dek Sapaniku, Bang, yo.
0: Dek Sapaniku.
4: Ya. Barudin.
0: Barudin, yo.
4: Ya. Salamnya, Bang.
0: Iya.
4: Salamnya sih, sampai tukun, yo. Buat Mbak Sisinya, salam kenal ya, Mbak Sisi. Ada juga Bang Ham-Ham, Bang Irin Burung Batu, Bang Jaini, Mama Rido, Mama Pungki, Minan Wati, Bunda Samba Nadina, Teman, Bang Basir, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, selamat di sini. Salam dari kita ini, Bang.
0: Yoi, makasih, yoi.
4: Aku ini buat Bang, yo.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Ya, aku ditunggu pakai Bang Endo kayak Kak Nona nih, semangat tugas, Bang.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan doa lah suatu aku sampai tuntas.
0: Amin, amin. Suka
4: tuh kenal kau, Bang, yo.
0: Yoi.
4: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, makasih jomblo. Selamat pilih ya, Bang Edo. Mudah-mudahan Mak Jomblo lagi dari Bang Edo ya. Di Papua di kejadian Wang Asnawi kok nongol dari Cirebon lagi je. Nah, dengan kuat bobat, hati kabarnya. Si dua kata Bandar Lampung. Sehat tu nyinyi ya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang Edin. Yo.
5: Aku sombongin. Kesehat yo.
0: Kalau sehat ya Bang.
5: Ini lagu apa Bang Edo?
0: Iya, apa lagu ya?
5: Kalau tetap nimbun gue.
0: Ah, tetap nimbun ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Salam-salam ya.
0: Iya dah.
5: Dia nawar seneng, nyo jam-jam lo tu pun ya, jam sisi liat Palembang nyo.
0: Iya.
5: Lupa mana jam aja ini, yo, di Kemiling. Hmm. Bang Basir Kemiling, mau pendi Uku Selatan, nyo malu pun ya. Wah Putri, Rai Udo, kalau sehat selalu ya. Rara di Gedong Air, malu lupa mana ya. Jama Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo, Cibi, maklumat mana Jama Nabila, yo. Jama Bahri, Bunda Samba, Mbah Jarwo,
0: yeah.
5: Amir, Jama Menjemani Sidi, Wekanan, pokoknya Wekanan, Unyin Wekanan, yo. Siya oh, biasa kukuan. Kalau pada sehat yo.
6: Insyaallah si Bung.
5: Kang Maman versi Gatu Atin tu guduran malu paman yo. Bani jamah ham-ham, Mama Dila malu paman yo. Jamah Riko yang tataan, dipaten yo kan saka makuhun.
6: Iya mun.
5: Abang Ucik Suwa man malu pa yo. Pokoknya jamah yes dan sebuah malu paman yo.
6: Iya bang.
5: Jamah Ibu Ros kedamaian, Bunda Ros ya mun yo malu pa.
6: Iya musim-musim
5: mantan. Mana ya. Firmanto ya di nata di Pasaka Minanwati mana malu pak
6: ya Minanwati
5: konser bisa ya, ya. Apa penyiar ini kakak siapa mami siapa Juwita kalau kakak ya. Juwita yo
6: karena Juwita ya
5: karena sok kupon mana ya bang itu
6: ina ya tano ya
5: iyo ina kan kakak kan abang itu tumbai yo
6: iya
5: penyiar tumbai yo idola tumbai iyo jamaah bang siapa siapa kami kakak leo Jadi
6: iya.
5: Semidin almarhum,
6: mereka yo tumbai ya. Iya.
5: Selamat AR, teman-teman ya. Abang Yaya tanah yo.
6: Iya dong.
5: Punya tumbai. Oh, kena gue bang Yaya.
6: Yo.
5: Jaga kesehatan bang Yaya.
6: Amin amin.
5: Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Makasih bang Yuri. Niku buat dia. Bang ada tutup penelpon 5 penelpon dia. Lalu mengisikan lagu pasu bang.

0: dulu Wali Senin selamat dulu ya. Dapu ada monitor jelaskan itu ya. Laman cahu tentang kepuasan wabing sepengadun relatif jono ya. Oke, pokoknya dan dengan bapak cucu cinta selamat dingin bro. Saya lagi nyantai sepengadun dingin-dingin sepengadun ya. Saya mengadu acara sepengadun. Saya lagi melewati waktu atau menit kita berkonser kumpul-kumpul sama keluarga ya. Kita meyakini pada saya kebahagiaan tenggaran ya. Setelah kadu menikmati lagu kamu ya lain kau relaksasi ya. Yang mana introspeksi diri cina ya. Oke ya Bang Adam, Bang Adam buka telepon lagi ya. Yuk, saya gabung-gabung. Ya, selamat dini, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Bang Edok?
0: Wah, wah, weh.
1: Oh. Lagu dia, saya akan baca lagu, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, dengar ni, hanya Bang Manda, anak halau.
0: Oh, gini ya?
1: Iya. Ya, lagi dia aja bahasa nyonya, Bang.
0: Di bahasa apa?
1: Lepas ini nanti matang sirai.
0: Oh. Ya Allah, jauh teman jauh pulau sebesir ni di sana.
1: Iya, mulang ni nanti.
0: Oh, gimana ya?
1: Iya. Makan.
0: Ya.
1: Lu agak nyepuh lepas ni kat dina di pati di sungai ni.
0: Gidilnya ya
1: kalau di pas itu sungai.
0: Salam deh sama keluarga sebenarnya ya.
1: Alangkah sesatnya jadi sungai jenuh pak.
0: Iya.
1: Pokoknya salamnya pakai sungai lah bang ya.
0: Oh ya gini ya.
1: Ya sungai nungin neten saja perempat dia. Mudah-mudahan sesatnya mawat. Oh tidak ini lagi nggak dingin ni bang jilang.
0: Lihat tak?
1: Ya ini Medina.
0: Oh iya insya Allah sebang itu ya.
1: Bang berdiri. Ini
0: di
1: aja
0: bahasa dunia ya. Oh iya iya
1: iya. Terima kasih bang ya.
0: Iya, makasih dini.
1: Abang terima kasih, mudah-mudahan terus ya. Kalau semua kata bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Iya. Pulau sebesi bang Lordin selagi wadi dunia ibadah Lampung selamat tinggal. Dan salam buat keluarga ini ya. Keluarga bersatu ini ya. Ya, salam ingok-ingok bahasa pengadu ya. Kenuan bangi. Ya, kira-kira nyantai ya. Waduh, kok aku kira-kira bahasa pengadu ya.

0: sisi itu kota Pempe Palembang ya. Segitu gantungan. Mudah-mudahan saling rahatlah selalu ya, di memperempat ya. Dan mudah-mudahan temannya terjelas terang ya. Begitu nanti kau report-reportnya ya. Nah selamat juga ya. Lupa ikut sewat di kebuatan kebuatan bagi ya. Ya kan aneh sekali ya. Di Lampung, tapi di Lampung no. Kadang-kadang mengaduk kesempatan dan waktu jana ya. Nah, gua apa gede tuan rumah di rumah sendiri si bang itu. Kalau mohon selanjutnya sekarang, selama aktivitas dini saya menaiki tugas. Kau masih kan di pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan membangun sosial. Semoga selalu lancar, selalu cabang itu ya. Tugas-tugasnya cabang itu ya. Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Usup, apa kabarmu bang?
1: Api kabarnya, sehat punya-punya.
0: Sehat bang,
1: ya. Abang sehat pula.
0: Sehat bang.
1: Unyin-unyin keluarga sehat.
0: Sehat unyin bang, amin.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ya, salam ke bang.
0: Yuk, gue siapa bang?
1: Gue ini bang Rustam di Gedung Air.
0: Oh iya.
1: Ya, ini bang Mama Andi yang berdua.
0: Iya, Dian ya.
1: Ya, ini bang Mama Edo ini. Ya, ini bang Kak Andi Purpa. Abang Sisi. Mama Anis Kekaraya, Lidia Kesawaran.
0: Iya.
1: Ya, terus Bang Senen, Bang Udin, Bang Irin.
0: Bang Beningok, iya.
1: Sama Bang Darton, Topan, di Kota Sekarang. Ya, Mak lupanya, Mak. Iya.
0: Siapa, Bang?
1: Wah, adik Nurdin sudah selesai.
0: Oh, Bang Nurdin. Yo,
1: api kabar Pulau Krakatau ini ada orang jago dong.
0: Dan weh, ampunnya.
1: Ya, mudah-mudahan pulangnya ya cukup terhadu gawah bang.
0: Ya, aman kun sedia ya dong.
1: Iya, terus sahram jadinya.
0: Iya, ramping.
1: Hujan abu.
0: Hujan abu. Dilambat nih kalau penuh sunyin.
1: Iya. Adanya gue ini api bang.
0: Api gak?
1: Api siaga di putau.
0: Api siaga di tengah ilimu.
1: Ya toh, nantikan gawah.
0: Oh nantikan gawah. Nanti ku sepok ke bang ya.
1: Ya nantikan api lah.
0: Iya dah ya.
1: Ini lagu hendak.
0: Iya bang.
1: Iya. Ya terima kasih bang ya.
0: Jama-jama. Waalaikumsalam. Ya Yesua, ya Bang Usup, saya selalu ya, sekeluarga dan sunyin ya, warga Yesua ya. Ya, selamat bikin ini gue sebang itu ya. Selamat untuk lagi cebang itu ya. Ya, setelah gantunganku. Oh, gede-gede sapaniku aja ya.

다 세트 우망주방에는 여금아 모아서 나놈 당감때 무한하게 요 사랑할 빙이 세피투가스투가스 빙이 세봉에돈 세바디가드가 terdepan pos-pos keamanan penyembuhangan orang raya di polsek dan lamir sunyi nih ya tunggu amat dan kondusif selalu cipong itu ya gue bumi wajuh kayu cipong itu ya inilah harapan kamu harapan anjak sunyi nunyi nih ya lampu doa kepada Lampung ya tetap amat dan kondusif dia ya. Selamat bingung menih buat saya di pelayanan-pelayanan masyarakat ya. Dua masyarakat umum swasta. Saya tentu ini saya paling tahu sih tugasnya. Saya harus sabar, penuh pengabdian. Semoga ketulusan dirasa menjadikan sebuah amal ibadah ya.

Iya, hantu benar tu bang itu ya. Bang itu mana kau bayangkan dia? Pokok tapi pernah ngalami. Ya, sekarang ni, gue bawa ini benar ke sebab si bang itu. Saya lagi nyantai. Atau saya lagi sambil menyong lewati waktu ya. Ya, di pekon di kebun si bang itu. Sekarang pun saya. Dan gue Bang Usum, lagu Bang itu pilih kecil kau ya Bang ya.

Penderita cinta bagian terkecil di Bang Edo ya. Pengorbanan cinta ya. Tapi berarti saya Bang Edo ya. Nambahkan dia kasih sayang di Bang Edo ya.

setengah saja Bung Edo ya. Kadang-kadang sangat nanti. Ya bagian yang menuntut mana satu pembuktian tu Bung Edo ya. Okey, semua buku lantar-lantar kalau tu Bung Edo. Dan abadi selalu. Sampai itu aja Bung Edo ya. Selamat diri. Gue sebagai dan sebenarnya cuma ada yang

bagaimana saya begini cerita. Serasa ya. Waktu dia gak terasa cuma itu ya. Tapi inilah perjalanannya. Ya. Harapin sih kalau sampai tadi gak lupa ya. Ya. Ketua lagu, ketua cawa, sejuk uang. Makan aja hati bang itu. Ataupun makputa. Sikap pun kiriman. Insya Allah kamu tunggu dengan waktu sempat dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Hamza sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam untuk Anda Minda Muaki yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung. Malam hari ini masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda Minda Muaki hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Tetap bersama kami di Helau Nidiminggi Khani.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Benar gak sih Minamuaki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita tuh lagi kemana-mana, meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
2: Apai haganunas, anu hak sakah moneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, ne.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: FM Suara Budaya.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Pagangilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang radu kebunyi.
2: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun ram kepok pada nengis.
3: Rumpat FM, suara budaya Lampung.

0: adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Rompat FM, suara budaya.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: sakit ku aduh katong. Ada yang enggak ngukukan pai. Wow, semat pai biak mo neh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tas Medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok. Api ni kedi usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo Med. Gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah. Indo tapi maaf sebut tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap kok tas. Pasti kamu kena kan. Indo ya kam harga nguhuk-nguhuk kebakang-bakang berharga kam. Ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari. Harga kukuhuk punya lemija.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kina sa anakmu dah cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah, pakai ni anak laki anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi masuk buta bina. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini, nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, coba lah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih.
0: Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Gini.
2: Iya nih kak, kakak.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minawagi dahi kanca sunyi ni antai jabai puja makam di sepanjang hari sinji kampu bisa guna putunga muloh jemo pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuakin dekat Casung ini. Sikap mewakili kerabat kerja saya petugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahu mina mogi indahkan jasa nyini di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara kor siaran sepanjang hari sinji Minggu 20 September 2026. Anja studio sikap saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamagi. Gimana kabar ya hari ini? Dan alhamdulillah ya, pagi ini kita masih dipertemukan kembali dengan suasana yang baru, semangat yang baru, dan juga tentunya kesempatan baru ya untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Dan saya Julieta Pustika, siap menemani minamagi semua di Perempat RRI Bandar Lampung di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk minamagi mungkin yang baru bangun gitu ya, atau mungkin yang sedang siap-siap bekerja, jualan, ke pasar, ataupun juga mengantarkan keluarga, atau juga mau menikmati hari Minggu aja dengan di rumah. Dan bersama Julieta tentunya akan mengawali pagi hari ini minamagi semua, dan akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan selain mendapatkan hiburan dan juga informasi, kita juga akan menambah ilmu tentunya ya untuk menyegarkan hati di pagi hari ini. Dan pokoknya pagi ini jangan kemana-mana, akan ditemani bersama Julieta Pustika di aktivitas Minamagi hari ini. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu islami, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: tentunya memperbaiki segala amal ibadah kita. Terlebih pada hari ini sebuah temanya adalah terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Siapa yang tidak ingin gitu ya mendapatkan kunci kesuksesan dunia akhirat? Tentu semuanya juga ingin mencoba begitu dan mengetahui, karena dengan mengetahui kunci sukses dunia akhirat ini bukan hanya perkara kita tenang di dunia saja, tetapi ini juga bisa menjadi bekal bagi kita di akhirat. Dan tentunya pendengar, setiap manusia tentu menginginkan kesuksesan. Tapi memang dalam Islam, kesuksesan bukan hanya tentang harta, jabatan, atau pencapaian di dunia. Kesuksesan yang hakiki adalah ketika kehidupan dunia kita baik dan kehidupan akhirat kita juga mendapat keselamatan. Mari kita membahas tema pada hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, bersama dengan narasumber Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami. Dan kita juga mengundang serta ya Ustaz untuk pendengar ikut berinteraksi nanti lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait dengan tema hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأد السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pujian dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat akhirat, yang kesemuanya itu telah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menjadi hamba Allah yang takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali untuk berbincang-bincang mengenai topik, yakni tiga kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini seluruh kaum muslimin itu sudah hafal, bahkan ini adalah merupakan sebuah ayat yang dijadikan doa harian bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Rabbana

0: hasanah. Ya Rob kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, serta jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah permintaan yang setiap hari kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kepada kita kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia, keberkahan dunia dan juga akhirat. Serta kita minta kepada Allah agar kelak setelah kita meninggalkan dunia, kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Inilah permintaan yang setiap hari kita minta kepada Allah. Nah, tentunya para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, itu akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, manakala kita bisa melakukan tiga hal. Maka tiga hal inilah kunci untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Apa tiga hal tersebut para pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, nah ini diingat-ingat ya. Yang pertama, wa idza u'tiya ni'matan lillah falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, seberapapun nikmat itu engkau terima, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu besar maupun kecil, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lillah ala ni'amihi, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kita hanya diminta oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan sesuatu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bisa melakukan itu, Allah akan tambah dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang tadinya sedikit, Allah tambah lebih banyak lagi. Yang tadinya kecil, Allah tambah lebih besar lagi. Ketika kita mau bersyukur, inilah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nikmat kita akan terus ditambah, ditambah, dan ditambah. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kebahagiaan mana lagi yang tidak kita dapatkan ketika kita terus bersyukur, kemudian Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya? Ini yang pertama. Fa idza utiya ni'matallah falyakul alhamdulillah. Jika engkau mendapatkan nikmat Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang kedua, para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Wa idza asabatu musibah qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila engkau mendapatkan satu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatul istirja. Apapun itu bentuk musibahnya, apapun itu bentuk ujiannya, tidak harus nanti ada kematian di salah satu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, baru nanti kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Ya. Setiap musibah, karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita Wa idza asabatum musibah, apabila engkau mendapatkan satu musibah, qalu, maka ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini, semua yang ada pada diri kita ini adalah dari sisi Allah, wa ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kami akan kembali kepada Allah. Semuanya yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya, hikmahnya para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita langsung menyadari ketika kita mendapatkan musibah bahwasanya semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah, enggak ada timbul kekufuran di dalam diri kita. Ya. Kenapa? Kita sadari apa yang kita miliki dari Allah, ketika hilang dari kita itu Allah yang ngambil. Dan ada kekecewaan ketika Allah yang mengambil. Maka ketika itu bisa kita lakukan, hati kita akan tenang. Keberkahan, kebahagiaan hidup kita itu akan kita rasakan. Ketika kita selalu menyadari bahwanya setiap yang kita miliki, yang ada pada diri kita, pada hakikatnya itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita, termasuk ruh, termasuk nyawa kita, itu adalah milik Allah yang Allah titipkan, yang Allah letakkan di raga kita, di jasad kita, yang sewaktu-waktu nanti akan Allah cabut, akan Allah ambil kembali dari jasad kita. Maka apapun bentuk musibahnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hati kita akan tenang, kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, para pendengar program RRI gimana saja berada, wa idza ibtada'a kulla syai'in falyakul bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak memulai apa saja bentuk amalan pekerjaan, ya, maka mulailah dengan membaca bismillah, apapun pekerjaannya, ya, apapun amalannya. Ketika kita mulai dengan membaca bismillah, maka seluruh amalan pekerjaan yang kita kerjakan itu, Allah datangkan keberkahan di dalamnya, yaitu berupa pahala. Dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Mau naik motor, bismillah, maka naik motornya kita membawa berkah. Allah turunkan rahmat dengan naik motornya kita, dan Allah berikan pahala kepada kita dengan naik motor kita. Mau pakai sendal, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau nyangkul, ya, sebagai para petani, bismillah. Mau ngajar, bagi para guru, bismillah. Mau ke kantor, bagi para pegawai, bismillah. Semua kita awali dengan membaca bismillah, maka pekerjaan kita, amalan kita akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak lakukan itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan kita itu akan terputus dari nilai barokahnya. Enggak ada nilai berkahnya dan tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, kullu amalin bibalin la yibda'u bil basmalah wa huwa la. Kullu amalin, amalan apa saja, pekerjaan apa saja, la yibalin, yang kita lakukan, la yibda'u bihi, yang tidak kita mulai dengan baca bismillah wa huwa la, atau maka amalan tersebut akan terputus, terputus dari rahmat, terputus dari pahala yang Allah SWT telah sediakan untuk setiap perbuatan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika itu tidak kita mulai dengan baca bismillah, maka kita tidak akan mendapatkan itu semua. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah tiga kunci untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat, yang kita terus minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan tiga hal tersebut, kita akan mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini mukadimah yang hari ini kami dapat sampaikan. Selanjutnya ya kita diskusikan. Kalau memang ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada Mbak Diana sebagai presenter pada pagi hari.
1: Terima kasih silahkan. Banyak Ustadz. Masya Allah, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Apabila mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Apabila kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apabila kita hendak melakukan sesuatu, amalan atau pekerjaan apapun, maka ucapkanlah bismillah. Tiga kunci yang terkadang begitu mudah kita, kalau dipikir-pikir itu kayaknya gampang ya, tapi terkadang saat kita melakukan dihadapkan belum tentu gitu ya Ustadz ya. Harus selalu menjadi pengingat buat diri kita pastinya. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kita di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir Tabi pun dari Waikanan.
1: Ya pun Pak Munir di Waikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munir, silakan untuk pertanyaannya.
2: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
2: Ya alhamdulillah sehat Pak Ustaz ya. Nah, pertama Pak, ini mau menanyakan, itu kan di dalam surat Zumar itu ada dua golongan yang berbondong-bondong digiring, baik itu ke surga ataupun itu ke neraka. Jadi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, ila jannati sumar. Jadi digiring orang-orang itu secara berbondong-bondong yang mau masuk ke surganya Allah. Kemudian yang ayat yang satunya lagi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam apa sumar. Jadi yang ke neraka, digiring ke neraka secara berbondong-bondong. Nah, jadi itu Pak Ustaz, penjelasannya ataupun penceramahannya, ya jangan sampai lah kita ya termasuk dua golongan itu ya, yang digiring ke satu ke neraka, yang satu ke surga. Kalau yang ke surga namanya itu nikmat itu kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz, semoga kita jangan terjadi sepihak demikian. Demikian itu, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penceramahannya supaya kita jangan terjadi. Bahkan Allah itu mengatakan alam yatikum nazir, katanya kan, kepada yang ahli neraka, apakah belum datang orang-orang itu kan yang menakut-nakuti kamu. Jadi itu lakukan pencabarannya. Kemudian untuk badiannya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Pak Ustaznya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Munir di Waikanan. Mohon penjelasan terkait dengan Quran Surat Az-Zumar. Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan.
0: Baik Pak Munir, Masya Allah. Ini terkait dengan syukur nikmat Pak Munir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan, menegaskan kepada kita, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Terkait dengan ayat tersebut, ini sangat sinkron, sangat berkaitan sekali. Ya, karena kelak nanti di hari kiamat ya, manusia itu nanti akan setelah menjalani ada apa, dibangkitkan di yaumul ba'ats, dibangkitkan di padang mahsyar, nah, kemudian akan menjalani proses yang begitu panjang dari mulai penghisapan ya, pertanggungjawaban sampai nanti pertimbangan amal. Nah, sampai pada akhirnya nanti manusia itu akan digiring menuju dua tempat, yaitu ke surga dan ke neraka. Kalau ke surga inilah yang kita harapkan ya, untuk dibebaskan dari api neraka tadi itu, untuk apa? Digiring ke surga. Tapi nanti ada sebagian kaum muslimin, ini kaum muslimin ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas ya, orang kafir itu jelas. Nanti ada sebagian kaum muslimin yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, siapa mereka itu? Merekalah orang-orang yang kufur nikmat itu tadi ya. La in syakartum la azinanakum, kalau bersyukur nikmatku akan aku tambah. Wa la in kafartum, tapi ingat, kalau mereka kufur terhadap nikmatku, inna adzabila syadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih sekali. Nah, inilah orang-orang yang akan digiring, akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Kufur terhadap nikmat. Ya. Padahal kalau kita mau melihat semua yang kita rasakan itu adalah nikmat. Kita masih bisa berkedip, itu adalah nikmat. Kita masih bisa bernafas, itu adalah nikmat. Kita masih bisa makan, adalah nikmat. Yang semua itu Allah tuntut untuk kita syukuri. Dengan apa? Alhamdulillah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kadang kita lupa. Kita menganggap nikmat itu kalau besar ya, menyenangkan kita, yang langsung kita rasakan pada saat itu adalah nikmat. Tapi kadang kita lupa dengan hal yang kecil-kecil, yang itu juga sebenarnya adalah nikmat. Maka banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah tanpa ia rasa. Maka disinilah fungsinya kita untuk beristighfar. Beristighfar terus ya, setiap pagi sore kita beristighfar. Untuk apa? Ya, karena kadang ada dosa-dosa kita yang enggak kita sadari kita lakukan, yang itu akan menjadikan masalah berat buat kita di akhirat, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka istighfar ya, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Setiap badal sholat kan kita suruh astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Setiap selesai sholat, zikir kita, harian kita itu jangan kita anggap remeh. Itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dari apa? Kekufuran yang kita tidak sengaja ya, yang tidak kita sadari ada nikmat kecil yang mungkin kita belum merapa, belum syukurinya. Jadi begitu Pak Munir ya, semoga kita dihindarkan dari api neraka karena Pak lantaran kekufuran kita, dan semoga kita diarahkan kepada orang-orang yang masuk ke dalam jannah dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mbak Dian, silakan.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, ternyata memang tiga kunci kesuksesan yang Ustaz sampaikan tadi itu ya Ustaz ya, bahwasannya memang nikmat

0: Masya Allah nikmat sekali ya kalau kita bisa bernafas dengan lega gitu. Padahal nikmat itu sudah kita dapatkan dari lahir gitu ya Ustadz ya, dari jauh-jauh hari gitu. Tetapi memang saat nikmat itu sedikit dicabut oleh Allah, barulah kita rasakan itu adalah berkah yang tidak terkira. Bahkan dengan kita bernafas yang memang sebuah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung kembali di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul? Baik Mas Apin, ini kita bersama dengan Ustadz Zainal Arifin ya. Kita sedang berbincang ini terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silahkan pertanyaannya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Apin.
1: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses. Ramsyar Islam juga ya. Tiga kunci ibaratnya sukses dunia akhirat. Kadang kita lupa Pak Ustadz, ada orang ibaratnya ngejar-ngejar urusan dunia, ada juga ibaratnya ngejar-ngejar urusan akhirat. Kalau saya sekarang simpel aja Pak Ustadz, ikutin para Ustadz yang ada di RRI ngejar kehidupan di akhirat. Kalau kita ngejar kehidupan di akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita ngejar urusan di dunia, akhirat nggak ikut. Nah pertanyaan lagi nih Pak Ustadz, saya sering yang tadi Pak Ustadz paparkan, Alhamdulillah, Bismillah, sering Pak Ustadz. Terus apa yang harus saya lakukan lagi setelah itu, istighfar ya iya. Nah apa yang kekurangan itu Pak Ustadz, selain istighfar, sholawat, terus Bismillah, Alhamdulillah. Saya mohon penjelasannya. Selain itu, yang sebelum Pak Ustadz papar itu apa lagi? Mohon berbagi ilmu sama saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Dian, saya selalu udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang judulnya tiga kunci kesuksesan dunia akhirat begitu ya Ustadz. Makanya tiga yang dibagi. Kalau kunci sukses dunia akhirat lainnya pasti banyak banget ya Ustadz ya. Tapi boleh nih disampaikan kepada kami. Ini Masya Allah Mas Apin di Candipuro ini luar biasa haul sekali dengan ilmu tentunya untuk diberikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Silakan Ustadz.
2: Baik, Pak Apin, Masya Allah, semoga Allah SWT memberkahi umur Pak Apin sehingga barokah dunia dan akhirat. Jadi, tiga kunci kebahagiaan dunia akhirat yang ketika kita sudah laksanakan, ya, itu sebenarnya sudah sangat cukup ketika kita mendapatkan nikmat, itu kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillahi, kemudian apa saja yang kita lakukan mulai dengan baca bismillah. Nah, kelihatannya memang ringan. Alhamdulillah innalillahi bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Ringan sekali pekerjaan kelihatannya pasti. Dan semua bisa insyaallah melakukan. Tapi ya, meskipun kelihatannya ringan, ini terasa berat sekali untuk kita lakukan. Kita sering lalai untuk tidak melakukan itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita bisa melakukan tiga hal tersebut? Yang pertama, as-sabr, bersabar. Ya. Karena tidak semua nanti yang kita minta kepada Allah, kita lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua nikmat kemudian kita alhamdulillah kemudian kita terasa balasannya langsung pada saat itu. Kita rasakan mana saya sudah bisa, alhamdulillah kok balasannya ya begini-begini saja hidup saya, kok ya begini-begini saja, sudah bismillah, sudah ya alhamdulillah setiap nikmat, ya sudah istighfar, ya sudah sama ya begini-begini, sabar. Allah masih ingin melihat sejauh mana ketaatan kita ke istiqomah. Nah yang kedua istiqomah Pak Apin, ya amalan istiqomah inilah yang berat sebenarnya. Istiqomah untuk melakukan tiga hal tersebut ini yang berat. Sehingga Pak, amalan istiqomah ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, di dalam hadis qudsi jelaskan Pak Apin, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah istiqomah, meskipun sedikit. Istiqomah untuk mengucapkan alhamdulillah, istiqomah untuk mengucapkan innalillah setiap ada musibah, istiqomah untuk membaca bismillah setiap kita melakukan pekerjaan apapun. Itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika kita mempunyai amalan yang paling dicintai Allah, ya, tiga amalan tersebut, amalan istiqomah, itu terus kita lakukan sepanjang hayat kita, maka tidak ada tempat yang paling mulia kecuali sorga yang akan Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun kita di dunia nggak punya apa-apa, tapi kita memiliki amalan istiqomah yang kita bawa sampai mati, maka sorga telah disediakan oleh Allah SWT. Istana di sorga telah dibangunkan oleh Allah SWT. Jadi yang harus dilakukan selanjutnya setelah melakukan tiga hal tersebut, satu, sabar terus untuk melakukan apapun nanti ujian dan cobaannya lagi, kemudian istiqomah lakukan itu terus, itu namanya istiqomah. Kita setiap hari bisa melakukan itu namanya amalan istiqomah, maka itulah yang akan menjamin kita nanti untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Apim.
0: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Memang kalau kita sudah tahu nih tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, lalu kita lakukan, kemudian pasti ada pengharapan begitu ya Ustadz ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita selalu ingat. Harus sabar, harus istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ada Pak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya atas surat Asyura ayat 20. Terima kasih Ustadz.
2: Surat Asyura ya.
0: Asyura ayat 20 ini terkait dengan melipat gandakan balasan bagi orang yang beramal untuk akhirat. Masya Allah. Serta memberikan bagian dunia bagi yang hanya mengharapkan dunia tanpa bagian di akhirat. Luar biasa ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih.
2: Ya, Pak. Siapa tadi Pak?
0: Dengan Pak Sudarman di Kota Gajah Ustadz.
2: Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwasanya sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia, Allah itu akan membalas dengan amalan yang jauh lebih besar di akhirat. Termasuk juga sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, lalu kita mohon ampun istighfar kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar daripada dosa yang kita bawa menghadap kepada Allah untuk mohon pengampunannya. Artinya di sini Allah senantiasa akan memberikan balasan kepada hambanya, baik itu balasan berupa amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi, ataupun nanti balasan berupa perbuatan buruk, dosa yang besar yang kita bawa kepada Allah untuk mohon pengampunannya, Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar lagi. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu selalu di atas hambanya. Allah akan memberikan apa yang lebih besar dari apa yang kita berikan kepada Allah. Kita berinfak ya, mengeluarkan harta yang kita keluarkan itu pada hakikatnya itu harta kita yang kita keluarkan itu untuk diri kita. Kita memberikan harta itu kepada Allah untuk membangun masjid misalnya, kita ada sedekah mungkin ya 200 ribu, 500 ribu, ini yang kita keluarkan sedikit sekali ya, kalau dinilai nominal. Namun ingat, Allah akan memberikan kepada kita balasan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Allah SWT, dan disinilah ya, bentuk rahmat dan rahimnya Allah dan sifat Al-Ghani, bahwasanya Allah itu adalah maha kayanya Allah SWT ya. Maka insya Allah ya, dengan kita senantiasa ya, terus bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa mengeluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepada kita ya, nikmat-nikmat, balasan-balasan yang lebih besar lagi yang termasuk kita bersedekah ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan kalau kita menanam padi itu satu butir menumbuhkan 7 ulir, dari 7 itu terus sampai membuahkan 700 dan seterusnya. Ini adalah merupakan balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu bukan hanya sekedar janji, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan Allah buktikan janji tersebut. Ya, maka jangan pernah kita merasa rugi dan jangan pernah kita merasa menyesal, ya, ketika kita mau mengeluarkan seberapa pun yang akan kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Balasannya itu pasti. Baik, demikian Mbak Dian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya atas pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Selanjutnya kita sudah ada penelpon untuk yang ketiga nih, ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak.
0: Dengan siapa di mana Pak?
3: Dari Pak Haryono Bandar Lampung.
0: Pak Haryono di Bandar Lampung. Kita sedang dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi terkait tiga kunci kesuksesan dunia akhirat bersama Ustadz Zainal Arifin. Waalaikumsalam. Boleh suaranya lebih besar sedikit Bapak? Mohon maaf.
3: Di dunia sana tadi Pak Ustadz. Di dunia sana. Itu tadi kalau kita doa kunut kan setelah subuh, kan imamnya berhenti berapa detik gitu. Nah itu katanya baca di dunia sana ya Pak Ustadz. Betul apa enggak itu Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz atas cerahannya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
2: Tadi gimana itu pertanyaan? Ketika doa kunut pada saat salat subuh kemudian berhenti di kalimat apa? Di dunia hasanah itu ya. Betul. Apakah itu bentuk permohonan untuk mendapatkan kebaikan dunia? Ya, gitu ya.
0: Iya, baik. Begitu Ustadz.
2: Jadi ketika sholat subuh itu ya, nanti masalah ini juga nanti akan terjadi khilaf ya, ada perbedaan, ada yang pakai kunut ataupun yang tidak pakai kunut ya. Jadi yang tidak pakai kunut pun sholatnya tetap sah, yang pakai kunut pun sholatnya juga sah. Jadi permasalahan kunut dan tidak kunut itu jangan dipermasalahkan, karena semua itu ada dasarnya masing-masing. Dan pada intinya doa kunut pun ya, itu juga merupakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari permasalahan-permasalahan, karena kunut itu inti daripada doa kunut kan itu dibebaskan dari segala permasalahan-permasalahan, termasuk Rasulullah juga pernah mengadakan kunut nazilah ketika kaum muslimin itu dibantai oleh orang-orang kafir. Kita disunahkan untuk melaksanakan kunut nazilah bagaimana yang terjadi di Palestina sana. Kita pernah dianjurkan untuk sama-sama ya melaksanakan kunut nazilah pada saat sholat subuh, dan bahkan juga lima waktu untuk apa? Untuk agar kaum muslimin dibebaskan daripada jajahan gangguan orang-orang kafir, termasuk kunut subuh yang kita lakukan ya, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibebaskan kita dari permasalahan-permasalahan, karena kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kadang tidak luput daripada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu akan terjadi. Mungkin pagi ini ya kita sedang nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, tapi belum tentu nanti siang ketika kita jalan, mungkin ketika kita berkendaraan, ada saja hal-hal yang akan menghalangi kita. Nah, dengan kita melaksanakan kunut itu, intinya adalah untuk minta kepada Allah untuk dibebaskan daripada kesusahan-kesusahan yang akan menghalangi kita, termasuk adalah kebahagiaan dunia. Ya, minta, karena kita hidup di dunia itu butuh juga kebahagiaan. Ya, kita juga nggak memungkiri kalau kita yang namanya manusia, itu sifat manusia ya, di mana saja kita hidup, ya bagaimana kita itu bisa mendapatkan kenikmatan, ya kebahagiaan. Maka salah satu fungsi daripada doa kunut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat subuh adalah intinya juga meminta kepada Allah agar kita apa? Diberi keselamatan dunia dan juga diberikan kebahagiaan dunia. Jadi begitu betul Mbak Dian.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya atas beberapa pertanyaan dari pendengar. Masya Allah ya Ustadz ya, sudah dari jam 5 sampai dengan sekarang kita sudah berada di penghujung acara, dan tentu kami juga ingin mendengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai closing statement pada hari ini terkait tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silahkan Ustadz.
2: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi hampir setiap hari kita tidak pernah luput untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tiga kunci untuk mendapatkan tiga permohonan yang kita mintakan kepada Allah, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dibebaskan dari api neraka. Dengan cara melaksanakan apa? Satu, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, musibah, apapun yang kita dapatkan, rasakan, Allah berikan kepada kita, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan lupa, satu, setiap kita melakukan perbuatan, pekerjaan, apapun pekerjaan itu, mau ringan, mau berat, besar maupun kecil, jangan lupa mulai dengan bacaan bismillah, baru kita melakukan pekerjaan. Maka tiga permohonan kebahagiaan dunia akhirat dan juga kebebasan dari api neraka kita akan mendapatkan dengan tiga kunci tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh pendengar program RI di mana saja berada bisa mengamalkan tiga hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Zainal Arifin SPDI untuk sharing ilmu pada hari ini di Mutiara Pagi dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat sebagai tema. Dan tentunya Ustadz selamat kembali melanjutkan kegiatan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda untuk update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

FM, suara budaya Lampung. Dalam 88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minamogi kembali ke perempat TNRI Bandar Lampung dan Minamogi baru saja mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Dan semoga apa yang kita simak tadi bisa menambah ilmu tapi juga menjadi pengingat ya, dan juga bekal kita untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan semoga hati kita tetap tenang gitu ya, pikiran ceria, dan apapun yang kita kerjakan hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum mengantongi izin operasional untuk disuspend sementara menyusul dugaan keracunan yang dialami 11 siswa MI Ma'arif Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang. Ia menjelaskan langkah tersebut diperkuat untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, serta ketentuan operasional yang berlaku. Dengan adanya laporan dugaan keracunan yang dialami 11 siswa MI Ma'arif, dirinya bersama pihak terkait telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang pada Kamis 17 September. Ia mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut laporan dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa MI Ma'arif Desa Pematang Pasir setelah mengonsumsi makanan MBG. Dari pemeriksaan tersebut, Bupati menemukan sejumlah aspek teknis yang masih perlu dibenahi, termasuk sistem kelistrikan dan ketersediaan daya cadangan atau genset yang belum memenuhi standar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung memperkuat pengembangan komoditas bawang putih sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan target swasembada bawang putih nasional. Pemerintah menargetkan swasembada bawang putih nasional dapat tercapai pada 2029. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian tahun ini mengembangkan bawang putih seluas 5.000 hektar di berbagai daerah. Dan ia juga mengatakan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan persiapan pengembangan lahan, dukungan kepada petani, ketersediaan benih, serta langkah yang perlu disiapkan untuk memperluas budidaya bawang putih di Lampung. Dan Lampung menjadi salah satu daerah mendapat dukungan pengembangan bawang putih. Tahun ini ada seluas 40 hektar di Kabupaten Lampung Barat yang dialokasikan untuk pengembangan bawang putih. Ia pun juga menjelaskan pemerintah provinsi Lampung juga memberikan dukungan melalui penyediaan pupuk hayati cair atau PHC bagi kelompok tani yang melaksanakan pengembangan bawang putih. Ia mengharapkan langkah itu dapat mendukung keberlanjutan budidaya sekaligus mendorong petani semakin mampu mengembangkan bawang putih secara mandiri. Dan selain dukungan pemerintah melalui APBN, Lampung juga akan mendapatkan alokasi wajib tanam bawang putih seluas 100 hektar pada 2027 melalui kerjasama antara importir dan petani. Demikian Wahja pukul 6, Maluku Tunggadewahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi ya, minggu pagi gitu ya. Biasanya tentu menjadi waktu ya yang ditunggu-tunggu gitu ya, yang buat pengen keluar rumah gitu ya, jalan santai apalagi ini hari Minggu gitu ya. Tentu pengen menjadi pribadi yang berbeda gitu ya, dengan hidup sehat gitu ya. Mungkin juga yang pengen bersepeda gitu, atau juga pengen sekedar menikmati suasana Car Free Day aja di Bandar Lampung ya. Tapi untuk hari ini, di hari Minggu 20 September 2026 ada sedikit perubahan ya, dimana ada kegiatan Car Free Day ini diliburkan karena di waktu yang sama ini ada agenda olahraga Fun Run Half Marathon 2026. Jadi buat Minamua gini yang udah rencana gitu ya ke kawasan Car Free Day, bagi yang pengen olahraga ataupun juga pengen sekedar jajan-jajan cantik gitu ya, kayaknya ini gak bisa ya, karena memang sedang ditutup ya. Dimana warga Kota Bandar Lampung yang biasanya beraktivitas saat Car Free Day ini perlu memperhatikan perubahan agenda pada akhir pekan ini. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandar Lampung memastikan kegiatan Car Free Day ini ditiadakan sementara pada hari Minggu 20 September 2026. Kepala Dispora Kota Bandar Lampung, Nero Rahmat Akbar, mengatakan peniadakan CFD dilakukan karena kawasan yang biasanya digunakan untuk kegiatan tersebut akan menjadi lokasi pelaksanaan Fun Run Half Marathon 2026. Dan Fun Run Half Marathon 2026 digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI sekaligus memperingati Hari Kereta Api Indonesia. Dan kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Tugu Adipura dan sekitarnya yang selama ini menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat saat Car Free Day. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan agenda olahraga maupun aktivitas akhir pekan pada Minggu pagi. Dispora Kota Bandar Lampung menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat dan peniadaan sementara kegiatan CFD tersebut. Dan minum lagi itu tadi ya informasinya, di mana jadi hari Minggu ini 20 September 2026 kegiatan CFD Bandar Lampung ini sementara diliburkan karena memang kawasan tersebut ini digunakan untuk pelaksanaan Fun Run Half Marathon 2024. Jadi buat masyarakat yang biasanya gitu ya menghabiskan hari Minggu pagi di CFD, jangan kecewa dulu ya. Tapi kita tetap bisa ya mencari alternatif tempat untuk olahraga dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan sementara bagi Minamogi yang ikut Fun Run gitu ya, selamat berlari gitu ya. Semoga tetap sehat gitu ya, dan juga tentu jaga kondisi ya. Yang paling penting bukan cuma sampai garis finish, tapi juga tentu bagaimana ya kita bisa menikmati olahraga gitu ya, menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung ya. Semoga acaranya lancar, lalu lintas tetap tertib gitu, dan semangat gitu ya untuk menjadi hidup sehat lebih baik.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau kita bicara soal kebakaran hutan dan lahan, ini bukan hanya tentang soal persoalan api aja yang harus dipadamkan. Di mana tentu ada lingkungan juga ya yang harus dijaga, satwa yang harus diselamatkan, dan juga ada masyarakat di sekitar kawasan yang tentu juga ikut terdampak ya. Dan ini kabar terbaru nih datang dari Taman Nasional Waikabas atau TNWK. Di mana komite gabungan ini turun tangan menangani karhutlah mulai dari penyaluran logistik hingga membangun sumur bor untuk mendukung penanganan di lapangan. Dan komite gabungan mitigasi dan penanganan interaksi negatif gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas atau TNWK turut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan konservasi tersebut. Bantuan yang disalurkan mencakup logistik untuk personel di lapangan, mesin pompa air, selang pemadam, hingga sarana penampungan air berupa sumur bor dan embung. Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto memimpin langsung operasi pemadaman di garis depan bersama tim gabungan dan warga setempat. Ia mengatakan keterlibatannya dalam penanganan karhutlah tersebut merupakan perintah langsung dari pimpinan daerah. Dan selain memimpin pemadaman, Srianto memastikan kebutuhan logistik para petugas di lapangan terpenuhi agar kondisi fisik mereka tetap terjaga selama operasi berlangsung. Untuk mengatasi krisis air di lokasi kebakaran, komite merancang pembangunan tampungan air terpadu di sejumlah titik yang berada di lokasi strategis. Pembangunan tersebut mengkombinasi fungsi sumur bor dan juga embung. Ia pun menjelaskan saat musim kemarau, ketersediaan air dapat terjaga, sementara pada musim kemarau, sarana tersebut dapat difungsikan sebagai sumber air bagi gajah. Dan rencananya sebanyak 10 titik sumur bor akan dibangun di lokasi strategis di kawasan TNWK. Upaya mitigasi tersebut juga didukung sistem pengawasan digital berbasis kamera pengawas 360 derajat. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi titik api secara dini sekaligus mengawasi potensi aktivitas ilegal di kawasan hutan. Srianto mengimbau aparatur desa dan masyarakat di sekitar kawasan penyangga untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian hutan. Dan Minamaki, itu tadi informasinya, di mana juga penanganan karhutlah ini memang membutuhkan kerjasama banyak pihak ya. Apalagi kawasan seperti Waikambas ini kan punya banyak ekosistem penting ya bagi Lampung. Dan tentu logistik ini juga dibutuhkan untuk mendukung petugas di lapangan. Sementara untuk keberadaan sumur bor, tentu ini juga dapat membantu ketersediaan air saat kondisi darurat. Dan semoga upaya bersama ini bisa membantu tentu ya mengendalikan karhutlah dan juga mencegah kebakaran meluas. Kita juga sebagai masyarakat ini punya peran, di mana salah satunya kita tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan ikut menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena ketika hutan terjaga, satwa aman, masyarakat pun juga akan ikut merasakan manfaatnya.

Minamangi dimanapun Minamangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan lahan dan pendataan petani untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektare di sejumlah wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam keterangannya mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatan dari usaha rumput laut. Menurutnya, pengembangan kawasan budidaya tersebut dapat diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi dan aktivitas usaha rumput laut, di antaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanibar. Ia mengatakan pemerintah daerah akan memastikan kesiapan di tingkat daerah agar program pengembangan rumput laut dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Ia menilai pengembangan rumput laut memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir karena Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, Pemprov Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk memastikan pendataan petani, lokasi budidaya, serta kebutuhan pendukung lainnya untuk dapat disiapkan menunjang pelaksanaan program KKP tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur meninjau lubang bekas tambang Sempaja Utara Samarinda Kalimantan Timur guna mengawal penanganan kawasan secara aman. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto meninjau lapangan di wilayah Kecamatan Samarinda Utara tersebut dilaksanakan menyusul kembali berulangnya insiden jatuhnya korban jiwa di areal bekas tambang. Berdasarkan data pemerintah daerah, korban meninggal dunia di lokasi tambang PT Dunia Usaha Maju tersebut tercatat seorang anak berusia 7 tahun. Insiden tersebut menambah deretan kasus kecelakaan air hingga mencatat akumulasi korban meninggal di lubang bekas tambang Kaltim sebanyak 30 orang. Masyarakat kawasan Sempaja